0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Rondo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu. 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut, dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreves, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida, yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
2: Di sana masih bersama Riri di 91,7 FM. Dan di Berondo Pagi, di sana tahu gak kalau senyum walaupun belum benar-benar mood, ternyata bisa membantu otak memproduksi hormon bahagia. Jadi pagi Iko, adik sana coba senyum dulu. Siapa tahu rezekinya ikut senyum balik.

Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekedar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang, dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

Arizona teliti sebelum beli memang penting nih Anda, apalagi untuk bahan makanan yang bakal dikonsumsi sehari-hari. Nah, biar tidak salah pilih saat belanja, ada beberapa tips sederhana kok di sana yang bisa diperhatikan sebelum membeli daging ayam. Jadi di sana memilih daging ayam segar, ternyata tidak bisa asal tengok tampilannya aja yo. Soalnya ayam yang tampak gemuk belum tentu berkualitas baik. Nah, menurut informasi dari Badan Pangan Nasional, ayam segar umumnya berwarna putih kemerahan atau merah muda cerah di sana. Dan hindari daging yang berwarna pucat, warna keabu-abuan atau warna kebiruan. Nah, untuk aromanya juga pentingnya nah di sana diperiksa. Ayam segar biasanya cuma sedikit amis dan tidak menyengat. Nah, selain itu, tekstur daging yang kenyal dan kembali ke bentuk semula, jadi tanda kualitasnya masih baik. Dan kalau untuk kulit, kulit ayam kok juga sebaiknya lembab alami dan tidak ada genangan darah yang menempel di sana. Nah, dari informasi Iko tadi bisa jadi pengingat juga dah biar kita lebih teliti saat memilih bahan makanan sehari-hari. Nah, informasi Iko tadi diri kutip dari rri.co.id.

Ini Budi, ini Ibu Budi. Kalian pasti sudah tidak asing dengan kalimat itu, bukan? Ya, kalimatan masyhur itu rupanya dibuat oleh Ibu Siti Ramani Rauf. Dia lahir di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 15 Juni 1919. Siti Ramani Rauf adalah seorang pendidik sejak tahun 1937 dan penulis buku peraga bahasa Indonesia Ini Budi pada era 1980-an dengan menggunakan toko Budi yang kemudian terkenal di Indonesia. Metode pembelajaran bahasa yang menggunakan alat peraga yang disebut struktur analitik sintesis atau SAS bahasa Indonesia tersebut dianggap menyenangkan sehingga membantu siswa lebih cepat membaca. Buku peraga itu dikerjakan pada awal tahun 1980-an atas tawaran dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setelah Ibu Siti pensiun pada tahun 1976. Tawaran tersebut ia terima tanpa meminta bayaran, semata-mata karena kecintaannya pada dunia pendidikan. Ibu Siti wafat pada tanggal 10 Mei 2016. Nah, sudah tahu kan? Jadi, kita harus berterima kasih kepada Ibu Siti Ramani Rauf yang telah berjasa di dunia pendidikan kita.

0: Di sana pemerintah pusat kembali mengalokasikan anggaran subsidi program rumah swadaya melalui skema kredit pemilikan rumah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau KPR-FLPP Provinsi Bengkulu pada tahun 2026. Kepala Kanwil DJPB Bengkulu M. Irfan Suryawardana menyampaikan total anggaran yang disiapkan melalui APBN mencapai 47,46 miliar. Dana tersebut diproyeksikan mendukung pembiayaan sekitar 403 unit rumah bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah yang tersebar di 96 lokasi perumahan di Bengkulu. Selain subsidi FLPP, pemerintah juga menyiapkan tambahan anggaran sebesar 66,78 miliar melalui BIPA Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Bengkulu. Bantuan yang tersebar diberikan kepada masyarakat berupa subsidi uang muka KPR guna meringankan beban cicilan kepemilikan rumah. Dan di sana pemerintah berharap program subsidi perumahan Niko dapat meningkatkan kepemilikan hunian layak bagi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan sektor properti dan perekonomian daerah. Demikian di sana kabar kita pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Saya Riri Trialvini, nantikan kabar kita berikutnya.
1: Suara Budaya Bengkulu.

0: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
1: Adik sana, masakan bukan sekedar hidangan untuk mengenyangkan perut keto, tetapi ikut juga menjadi sarana menyampaikan perhatian di dalam keluarga. Nah, setiap masakan yang disajikan ini mengandung pesan kepedulian, mulai dari pemilihan bahan hingga proses memasaknya. Jadi memulai kebiasaan makan bersama, terciptalah tuh ruang kebersamaan untuk berbagi cerita dan mempererat hubungan antar anggota keluarga. Dan selain itu di sana, masakan juga menyimpan nilai tradisi dan warisan, terutama dari resep yang diturunkan dari generasi ke generasi. Jadi masakan sederhana pun juga dapat menghadirkan suasana hangat di dalam rumah. Nah, kalau menurut adik sana, seberapa penting peran masakan dalam menjaga kebersamaan keluarga? Atau adik sana ada momen makan bersama keluarga yang paling berkesan di rumah?

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita? Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan jembatan. Persiapan dan pengetahuan tentang mitigasi bencana adalah salah satu kunci utama keselamatan.
2: Pesan ini disampaikan Pro 1 RRI Mataram.
3: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.

0: Di sana, buah dan sayur memang penting dalam menu harian. Tapi memilih yang benar-benar segar, itu sering kali bingung kan? Jadi ada beberapa cara sederhana yang bisa diperhatikan di sana. Mulai dari warna yang cerah dan alami, tekstur yang tidak lembek, hingga aroma yang masih segar. Nah, di sana perhatikan juga kok permukaan kulit, hindari yang banyak bercak ataupun luka. Terus di sana memilih buah dan sayur sesuai musim, serta dari penjual yang terpercaya juga dapat membantu menjaga kualitas. Nah, dengan cari kok di sana, bahan makanan bisa lebih awet dan gizinya tetap terjaga. Jadi, kalau belanja kelak, trik mana yang ndak adik sana coba dulu?
1: Setia.

0: Prompat FM. Prompat
1: FM. Masih di 91,7 FM Pro 4 RRI Bengkulu. Di sana temuan arkeologi di situs-situs sekitar Danau Sentani Papua ini mengungkapkan bahwa manusia prasejarah telah mengelola kuliner berbahan sagu termasuk ulat sagu. Nah, pecahan gerabah yang ditemukan di kawasan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat di sekitar itu menjadikan sagu sebagai makanan pokok di sana. Dan ulat sagu yang merupakan larva kumbang penggerek hidup di dalam batang pohon sagu yang telah tua dan mengandung tepung alami. Makanan ini juga di sana memiliki kandungan protein dan lemak yang tinggi. Ini menjadikannya sumber gizi yang berharga bagi masyarakat pesisir Papua. Selain sebagai sumber pangan, di sana pohon sagu juga dimanfaatkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Papua, seperti bahan konstruksi rumah dan juga kayu bakar. Dan untuk memperkenalkan kuliner khas ini ke masyarakat luas, tentunya diperlukan inovasi dalam pengolahan ulat sagu agar lebih menarik dan tentunya bisa diterima. Berbagai olahan seperti sate, ada bakwan, hingga nasi goreng yang berbahan ulat sagu dapat menjadikan pilihan di sana. Dengan penelitian dan juga inovasi yang tepat, tentunya kuliner khas Papua ini berpotensi menjadi daya tarik kuliner bagi wisatawan dan juga tamu acara besar seperti kon.

0: Upaya menjaga ketertiban dan kenyamanan lingkungan terus dilakukan pemerintah Kota Bengkulu. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu melakukan penyitaan terhadap 80 botol minuman yang beralkohol ilegal dari sebuah toko manisan di Kelurahan Pagarewa, Kecamatan Sleber. Penindakan dilakukan setelah adanya laporan masyarakat yang menyampaikan keresahan terkait aktivitas penjualan minuman beralkohol di kawasan pemukiman yang dinilai berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban lingkungan. Adisana menindak lanjuti laporan tersebut, tim Satpol PP Kota Bengkulu yang dipimpin penyidik pegawai negeri sipil bersama peleton jaga kota langsung melakukan pemeriksaan di lokasi. Dalam operasi itu, petugas menemukan minuman beralkohol yang disimpan dan diperjualbelikan tanpa izin resmi. Kepala Satpol PP Kota Bengkulu, Sahat Situmorang, menyampaikan bahwa penindakan IKO merupakan respon cepat atas laporan masyarakat sekaligus penanganan peraturan daerah nomor 3 tahun 2016 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Seluruh barang bukti telah diamankan ke kantor Satpol PP Kota Bengkulu untuk proses pemeriksaan lebih lanjut dan sementara pemilik usaha diberikan peringatan supaya tidak kembali melakukan pelanggaran serupa. Demikian di sana kabar kita pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, dan kabar kita yang di sesi ini sudah di penghujung kebersamaan, dan kebetulan pada pukul 9.00 kita akan ikuti kece kita yang nanti pada pukul 10 akan dilanjuti dengan rekan penyiar yang lain yang onnya di sana di Berondo Siang. Kalau gitu Riri sekaligus juga pamit di Berondo Pagi. Terima kasih untuk kebersamaannya di pagi ini, dan tetap semangat, tetap beraktivitas.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Itu adalah suara Aisyah Isyirat yang memecah keheningan rumah singgah kanker di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Aisyah adalah satu dari puluhan pasien pengidap kanker yang saat ini terus berjuang bertahan hidup untuk melawan penyakit mematikan itu. Anak gadis berusia 14 tahun itu mengidap kanker darah atau yang lebih dikenal dengan leukemia. 2 tahun sudah Aisyah berjuang keluar masuk rumah sakit dengan menempuh perjalanan selama 15 jam dari Kota Panajam, Kalimantan Timur ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Elena, sang ibu, masih ingat saat pertama kali mengetahui anaknya menderita penyakit itu.
1: Iya, aja gitu, panas badannya,
2: dan
1: sini langsung teman ya, tidak enak sudah. Itu sudah langsung dibawa ini rumah sakit. Akhirnya pas pada hari itu dikirim ke Banjarmasin.
3: Dari sana?
1: Iya.
2: Berapa jam?
4: Rompek Bengkulu FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.

0: di sana, selamat pagi. Kita hadir di acara Kecik Kito untuk hari Iko yo. Nah, seperti biasa di sana di Kecik Kito hari Iko, kita lah menghadirkan untuk narsumnyo. Dan di sana juga bisa kelak tuh nak nanyo-nanyo juga yo. Di line telepon atau juga di line WA atau bisa juga di chat live kita di YouTube ya di sana yo. Atau juga bisa di TikTok kita juga di sana di Pro Empek Bengkulu. Dan juga untuk di sana enak nanyo juga kelak bisa ya. Kita sapa dulu narasumber kita di pagi hari Iko. Nah, temanya kita hari Iko rasa rahasia cita rasa pempek Anissa 88 yang bikin ketagihan. Emang ketagihan nian ya. Kita hadirkan ownernya langsung ya. Ayu Anissa Novia, apa kabar? Alhamdulillah, masya Allah, akhirnya di tengah kesibukan bisa hadir. Bisa hadir di Prompek Bengkulu. Da, Inga, emang suka masak kah Inga?
1: Iya, awalnya emang
0: suka masak.
1: Lihat kan segede ini jadinya.
0: Tapi memang dari awal tuh emang suka kulineran dulu kah? Atau memang ingaku suka masak dulu?
1: Iya, awalnya tuh emang sesuka itu sama makan kan. Terus juga lihat potensi keuangan juga kan, kayak apa sih ini yang bisa menjadikan cuan dan perjanjian gitu
0: benar,
1: kan.
0: Benar.
1: Nah, hadirlah ide itu tadi.
0: Awalnya cak mano iya, maksudnya tuh bikin dulu di rumah sendiri atau cak mano nggak?
1: Awalnya emang kita kok disclaimer dulu Inga, kampungku generasi kedua.
0: Gitu.
1: Generasi kedua yang di mano, gaek rak kalau orang sepuluh gaek lanang tuh emang generasi pertama yang di mano dia udah bergelut di bidang ikan basawan. Dan disitulah awal mulai
0: awal mulanya ya.
1: Aduh, kocaknya peluang. Kenapa kita harus ekspor terus ikan?
0: Benar.
1: Dan di mano kan Bengkulu kok. Masya Allah nih anu. Ingat tahu kan di Ploba itu sebanyak itu ikan.
0: Sehatnya orang Bengkulu
1: kan. Jadi ya kita manfaatin lah sumber yang ada.
0: Iya. Jadi dari situ lah ada cikal bakalnya adalah pempek Anissa 88 kok. Ada. Jadi memang idenya itu tuh apa tuh emang jualan langsung jualan pempek atau ikannya dulu kok nggak di frozenin?
1: Awalnya yang aku kecek tadi nggak itu kan dari generasi pertama tuh emang dari ikannya dulu nggak. Kita jual ikan giling.
0: Oh, ikan gilingnya dulu. Jadi kita di frozenin ya.
1: Kita jual ikan giling terus banyak nih peminatnya nggak. Ikan giling, ada juga. Ketika orang ibu-ibu kok ini dan enggak cuma semata-mata belikan giling. Suruhlah kita ke bikin
0: gitu.
1: Awalnya,
0: coba lah berinovasi dulu kecik kan, bikin lah pempek katanya.
1: Tetanggo, yang lain-lain itu suka. Jadi kita pasarkan dulu ke yang ado dulu.
0: Iya. Jadi itu yang terdekat dulu ya dikasih. Itu masih ingat enggak sehingga tahun berapa awal pertamanya bikin pempek Anissa 88 kok?
1: Kalau ikan giling itu lama.
0: Oh, ikan giling lah lama.
1: Tapi 2014-15 kan kalau ikan giling.
0: Iya.
1: Cuman kalau untuk pempek itu sendiri itu di tahun 2022 enggak?
0: 2022 yo, tapi garanya lah duo sekarang. Yang di pantai ada dah, ya enggak? Yang ikonnya di ini ya, Papa apa? Papa
1: Pepabri.
0: Pepabri. Ya benar-benar ya. Kami dulu ikonnya sek kami nyarinya kok.
1: Karena dalam komplek kan
0: gitu kan. Kita kan acuannya dari apa? Ini kami kemarin itu dari arah ini Stikes. Dari arah Stikes katanya kan. Jadi ada yang waktu itu mau ini mau lebaran.
1: Mau lebaran kan
0: ada yang serempak nyari. Yuk di situ nah kelak belok aja situ gece kan kelak ada pura, ada iko gece. Kami tuh lah mikir kalau pura itu kan berarti lurus ya gitu kan. Awak dengan PD-nya kan belok kanan. Jadi nyasar kan. Jadi nyasar tuh daunian gitu kan, nyasar tuh daunian gitu. Jadi ditunjuk lah kan sama orang, di sini sini sini. Oh, sini tadi benar tuh kan.
1: Padahal di depan kan.
0: Iya benar gitu kan. Memang untuk alamat mungkin ya, untuk alamat mungkin kan orang agak kesusahan juga. Tapi memang kalau lah udah apa lah udah ke situ lah udah tahu gitu. Kalau langganan mah udah tahu ya. Memang orang-orang baru kadang ya. Tapi lala bodak enggak Anissa PMP 88 kodak enggak? Lala mau dari 2022 tadi kan, dari 2000.
1: Kalau 2022 tuh lo mulai upgrade ke pempek frozen kan.
0: Oh, mulai
1: awalnya
0: upgrade.
1: Ya emang terhitung tahun lalunya sebelum 2022 tuh emang yang aku omong tadi nggak pempeknya tuh emang ya dari homemade aja, dari maksudnya sampai kini sih masih homemade cuman kayak ya tetangga keliling-keliling aja.
0: Pertama kali memang Inga yang bikin ya.
1: Pertama kali kita emang kita dulu yang bikin makin melihat ke apa ya ketertarikan warga Bengkulu ke antusiasnya masya Allah.
0: Iya, kalau kami sih tidak akan pernah bosan makan pempek.
1: Jadi kami akan ketakutan apa ya rasa kecewa gitu kan. Nggak, jadi kami hadirkan koki dari Palembang.
0: Oh masya Allah.
1: Itu. Biar terjaga.
0: Iya iya iya iya iya.
1: Makin cinta.
0: Iya iya iya benar benar. Iya benar benar benar ya. Ya,
1: jadi kita emang hadirkan koki dari Palembang.
0: Oh gitu. Iyo. Jadi mungkin agak beda rasonyo karena memang kini koko lah pakai kokinya di sana ya.
1: Kita beli resep bukan kokinya, kita beli resep.
0: Oh, kita beli resep. Palembang. Oh gitu. Nah, yang ikonyo lagi ingaku bukan orang Palembang.
1: Bukan.
0: Iya kan?
1: Kita asli Bengkulu, asli Bengkulu. Bengkulu cinta Bengkulunya kita.
0: Iya, benar ya. Tapi memang kalau menurut orang-orang yang di luar sana, memang pempek Bengkulu tuh enak-enak katanya.
1: Apa bisa?
0: Iya, kenapa bisa? Enak.
1: Karena satunya ikan kita banyak.
0: Oh iya benar ya.
1: Kita bahan baku kita
0: ada tenggiringa. Iya benar-benar.
1: Nah di seberang belum tahu tuh nggak tenggiringa ada pindah jadi kita emang tenggiri kita melimpah, gabus laut tuh apalagi.
0: Iya, pokoknya
1: ikan-ikan laut
0: yang
1: cocok nian untuk pempek itu kita banyak di
0: sini. Iya benar-benar ya. Jadi itu memang apa ya adik sana ya emang ngapunya enak tuh mungkin karena dari raso ikannya kok lebih braso ya, enggak ya? Lagi lebih braso gitu. Itu juga mungkin jadi ciri khasnya di pempek Anissa Frozen 88 kok enggak ngayo. Masyaallah sekali ya. Kalau misalkan bandingnya apa 1 banding 2 misalkan, bisa jadi Iga kok 3 banding 2 kan.
1: Karena kita melimpah tadi kan.
0: Kalau melimpah tadi kok. Tapi udah coy itu pula enggak sih enggak?
1: Kita ada raso, ada kualitas pokoknya
0: Insyaallah. Iya, benar-benar ya. Tapi Inga kok produksinya tiap hari ya?
1: Produksi tiap hari Inga.
0: Oh produksi tiap hari. Itu jam-jam berapa Inga produksi pagi kah?
1: Kalau produksi
0: malam?
1: Masih pagi. Kita produksi pagi dulu dari sudah subuh. Itu kita prepare dulu anggota inti. Itu kita persiapan dulu. Setelah jam 8 baru tim produksi masuk.
0: Tim produksi
1: yang buat-buat pempek yang telur, lenjer, kulit. Nah itu ada timnya juga
0: Inga. Di awal itu berapa dulu ingat ke produksinya? Pasti juga coba-coba dulu kan nggak?
1: Paling 5-10 kilo nggak?
0: Gitu.
1: Sekarang
0: itu udah langsung dijual atau ingat icip-icip dulu kok kayak keluarga?
1: Awalnya kita cicip dulu sama yang udah langganan yang
0: yang belikan kok tadi dah?
1: Ya, try error juga dulu sama juga terutama juga cuka nggak? Kita tuh beda banget sama yang lain. Kita nggak pakai asam jawa, kita juga nggak pakai ebi. Jadi kan nggak semua orang tuh pencinta ebi dan nggak semua orang juga. Kan ada juga tuh yang alergi. Kita try error dulu.
0: Gitu. Itu berapa lama nggak prosesnya sampai ke memang benar-benar udah fix kok gitu?
1: Seiring jalannya waktu aja sih nggak itu tuh kemarin tuh kalau itu paling nggak lama. 3-6 bulanan
0: ya. Jadi itu tidak perlu lama dah.
1: Ya sami seiringnya jalannya waktu lah gitu. Melihat apa aja sih yang enggak disukain sama orang.
0: Jadi memang beda rasanya gitu kan. Aduh, jadi penasaran. Kalau kami goreng lah.
1: Harus coba itu.
0: Harus coba ya. Jadi apa sih Inga kan di saat waktu itu kan oh yo anak-anak muda dak ngayo pastikan Z, yo pastikan ayo ribet dak sih cak masak-masak cak ngurus-ngurus cak ekoko pening dak sih pusing dak sih nah kalau ingat sendiri cak mana nga apa malah menikmati
1: yo gitu? Salah satu kunci untuk kita bertahan juga alhamdulillah sampai saat ini harus menikmati nga jadi kalau kita udah nikmati kita cintai pekerjaan itu yo nak kita banting ngapun nak kita pakai daster
0: iya ya
1: kalau kita pagi nak pakai daster tidak perlu kita harus nak berdandan tapi kalau kita mencintai
0: iya iya benar-benar ya. Jadi itu memang rasa hati, sih itu nada kalau kayak sih itu dah rasa hati gitu kan. Jadi itu memang apa dah di Pempek Frozen Anissa 88 kok memang lah sampai sekarang dari tahun 2022 sampai sekarang kan masih konsisten kok dak ngayo malah lah tambah puluh gerainya dak nga di pantai jadi kita dak jauh lagi kok nyarinya kan dak pening ada. Lagi kok kita nyarinya kan alhamdulillah nian sih ada di situ tapi ingat apa nak ada hadir baru dak ingat maksudnya tuh produksi baru lagi dak sih ingat dalam waktu dekat iko ingat
1: Rencananya tuh kalau misalnya itu tuh kita mau memperluas aja sih Inga sekarang.
0: Oh gitu. Iya,
1: jadi kita
0: benar-benar.
1: Jadi kita udah improve semuanya kan kita enggak terutama PMP aja tuh enggak. Kita ada juga dimsum yang di mana biasa orang tuh dimsum ikan enggak. Kita udah improve gitu. Untuk ke dimsum ikan.
0: Oh, biasa ayam ya.
1: Ayam.
0: Iya, gini lah ikan.
1: Iya, nah jadi untuk ibunda-bunda yang di rumah yang untuk kasih cemilan anak-anak. Ini lebih bergizi banget.
0: Iya udah, Masya Allah sekali.
1: Udah juga ada nugget enggak? Yang biasa juga orang nugget ikan, nugget ayam.
0: Nugget
1: ayam. Kita hadiri nugget ikan. Dari ikan tenggiri asli.
0: Tapi itu udah mulai produksi kan?
1: Udah mulai produksi. Makanya kita kalau untuk macam-macamnya itu kita udah improve semua nggak dari otak-otak dari semua macam-macam. Sekarang sih keinginannya cuma untuk buka reseller
0: gitu reseller gitu aja. Dari apa ke kabupaten lain gitu dak ngaya. Jadi apa inovasinya yaitu tadi apa dimsum ikan. Kan belum ada ya dimsum ikan gitu kan. Apa apa tadi kok enggak nugget ikan gitu kan kalau misalkan frozen ikan mah udah banyak ya. Udah banyak gitu kan. Tapi apa enggak yang jadi perbedaannya kok antara dimsum kok kan biasanya kan kalau dimsum ayam kan orang nggak tahu lah dak maksudnya kan kalau dimsum ikan kok apa ingat maksudnya tuh try dan errornya tuh di mana letaknya gitu nih
1: kalau dimsum ikan yang satu kita tuh melihat nilai gizinya dulu kan
0: benar
1: jadi kalau misalnya awalnya tuh kita try error kan sama-sama daging daging ikan sama daging ayam tapi kenapa nggak kita coba daging ikan tadi kan jadi kita coba dulu daging ikan dan rasanya juga cocok nah untuk diaplikasikan ke dimsum itu sendiri dengan catatan ya masih pakai ikan tenggiri
0: iya gitu. Jadi memang ikan tenggiri ini ya dimsumnya ya di harga berapa tuh nga boleh dari harga berapa
1: isi 20 pcs di harga 30.000
0: berapa
1: isi 20 pcs.
0: Oh, 20 pcs.
1: Harganya 30.000.
0: Oh, tidak perlu mahal.
1: Enggak sampai 2.000 nah.
0: Iya,
1: 1.450 mungkin.
0: Pempek Inga juga sekarang berapa enggak?
1: 1.300.
0: 1.300 satu biji, iya. Berarti isi 50
1: 65.000.
0: Nah, belum sampai 1.500, dah.
1: Jadi masih banget terjangkau.
0: Masih memang benar-benar terjangkau. Apalagi yang di pantai itu ada yang 1.000-an enggak kan?
1: Iya, yang di pantai itu kita khusus untuk pantai 1.000-an.
0: Iya, nah, iya.
1: Ini disclaimer dulu Inga. Pempek Anissa tuh start dari 1.000-an, tapi emang benar itu pempek 1.000-an, tapi itu yang pempek Besera, itu emang ya kita kan ada harga
0: dan rasa gitu ya.
1: Kalau untuk yang 1.000-an itu emang kita pakainya ikan gabus laut, tapi tidak luput untuk pakai juga ikan tenggirinya.
0: Mungkin
1: tapi
0: lebih
1: 50-50 gitu.
0: Iya, benar-benar ya.
1: Tapi kalau untuk yang 1.300 itu kita dominan ikan tenggiri.
0: Ikan tenggiri. Jadi mungkin di situlah tetap perbedaan. Nah, mungkin ada di sana juga yang nyicip kok ngapo pempek yang Besera rasanya cak Iko yang frozennya beda bener. Gitu kan dan memang kan ada perbedaannya bedanya cuma 300 guys 300. Mending kalau yang frozen enggak sih
1: tapi kan kita tahu orang bunda-bunda tersayang ini 300 itu perbedaannya
0: benar-benar tapi kalau misalkan untuk oleh-oleh enggak apa kalau yang frozen kok enggak ngayo
1: benar frozen itu tahan tinggal sampai 2-3 hari di perjalanannya
0: jadi produksinya juga tiap hari hari, enggak nggak untuk perjalanan jauh juga masih okay gitu kan. Benar. Untuk 3 hari atau 2 hari gitu ya. Nah untuk apa misalkan ada tips enggak sih Inga kalau misalkan kok untuk misal untuk di perjalanan lebih kami dari 3 hari atau 4 hari, misalkan 4 hari gitu, apa mungkin ada tambahan gitu
1: ya
0: dikasih? Steropong
1: seperti itu ya. Kalau misalnya dari kita pribadi sih kita tidak menghancurkan ya enggak ya. Tapi kan balik lagi sama orang-orang yang kayak kepengen banget nih pempek terus kayak tapi dengan jarak jauh, tapi kita udah improve dulu,
0: udah diomongin dulu
1: ya, kita enggak dianjurin karena ini satu, kita enggak pakai bahan pengawet, enggak.
0: Kita enggak pakai bahan pengawet, kita pakai bahan asli ikan
1: yang dimana ikan ini kan basah gitu kan, makanannya ini makanan basah. Jadi sangat amat tidak dianjurkan. Tapi untuk teman-teman yang tapi kalau lihat konsumen aku nggak, itu ada yang 4 hari,
0: ada juga,
1: ada juga, cuman ya itu saya tidak.
0: Mungkin bisa disiasati kali kasih ingat mungkin masuk styrofoam,
1: dikasih batu es lagi,
0: dikasih batu es lagi, dilem lah sampai nyoda ada masuk angin saya temukan, mungkin bisa jadi cah itu diakalin kan, cuman yo jangan sampai semingguan lah, lah udah enak lagi kalau udah enggak, karena kan tidak pakai pengawet,
1: tidak pakai bahan pengawet,
0: mungkin ikut juga udah enggak yang jadi cirinya juga udah enggak. Ngapa beda dari yang lain gitu kan. Tadi memang full ikan gitu kan, juga tanpa bahan pengawet gitu kan. Juga kalau misalkan packagingnya ndak bawa kemana untuk oleh-oleh juga amannya ya batasnya cuma 3 hari gitu kan untuk di luar ya. Kalau misalkan di kulkas ingat yang vakum apa yang frozen iko bisa tahan berapa ingat?
1: Kalau untuk yang di dalam freezer ya ngayo. Kalau di dalam freezer itu 3-5 bulan.
0: Oh lama juga ya. Berarti memang suhu ruangan tidak tahan ya.
1: Suhu ruangan tidak tahan karena satu tadi dia basah itu tadi.
0: Benar ya. Tapi iko dak singa next ada dak si Inga kon jual untuk tahan lama gitu.
1: Kita bakal improve, kita tuh selalu mengikuti zaman kan.
0: Iya.
1: Kalau untuk saat ini jujur batas itu dulu. Cuman nanti kan kita enggak tahu nih teknologi atau kemajuan apa yang ada.
0: Iya, benar.
1: Siapa tahu mungkin kita bisa improve untuk satu minggu pertahanannya.
0: Bisa jadi kan ada musan dari ke Papua misalkan saya itu kan kan jauh juga kan, apa mungkin ndak bawa ke luar negeri jalan-jalan saya itu kan bisa juga kan.
1: Nanti kita improve ya dengan kemajuan teknologi.
0: Benar ya. Tapi sejauh iko sih masih itu tadi ndak masih bener. Sekitaran 3 apa 3 harian gitu ya. Tapi kalau memang ndak ikonian ya pakai itu tadi styrofoam kasih es atau mungkin apa yang kayak ini untuk ngawetkan susu anak-anak itu loh. Apa sih namanya?
1: Pakai batu gel gitu ya.
0: Cooler bag.
1: Apa sih namanya?
0: Yang ada es dalamnya itu kan. Bisa jadi gitu kan. Emang bisa disiasati aja sih. Ya namanya selero dah. Macam mana? Kadang-kadang kan susah juga kan nyari yang di luar gitu kan. Nah, kalau kita balik lagi ya di sana ya seru caknya kalau cerita tempe. Kalau kita cerita lagi, cak mana sih ingat tuh bisa memproduksi seharinya tuh bisa beribu ya kan.
1: Iya lah.
0: Ya Allah, enggak juga lah jual pempek lah. Nah kita balik lagi ya di sana ya, tetap di Siko aja. Yang nanya-nanya boleh langsung aja ke line YouTube kita atau mungkin di live TikTok kita juga ya. Jangan kemana-mana, di Siko aja di Prompe Suara Budaya Bengkulu.

0: Suara Budaya Bengkulu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Novia dari Pempek Frozen Anissa 88. Ya masih semangat Inga?
1: Masih dong, masih banget nih.
0: Masih lah dak Inga yo. Karena memang untuk apa dak kita masih muda dak Inga, masih produktif dak Inga yo. Selain juga di dapur yo, masuk media atau mungkin kemana-mana juga lah tidak jadi masalah dak Inga, di rumah daster dak Inga. kita lah cerita-cerita juga tadi adik sana yo untuk kunci rasonyo dari pempek Anissa 88 ko tadi dak ngayo. Apa enggak tadi tengah dari ikannya?
1: Ikannya, cukonyo
0: juga.
1: Pertama tuh cukonyo.
0: Bagi yang suka ngirup pakai cuko tuh nah memang cukonyo. Di situ letak enaknya gitu kan. Memang kadang-kadang kan ada juga tuh yang suka makan pempeknya aja. Itu kami. Tidak suka ngirupnya. Tapi enggak apa menjadi ada enggak sih enggak resep rahasia lain kok misal dari turun-temurun atau dari ibu atau dari mungkin dari nenek atau dari apa gitu kok. Ada enggak sih yang memang oh iko jangan kok. Iko memang harus cek iko gitu adonan atau apa gitu atau mungkin bahannya harus seperti iko kok gitu. Ada enggak ingat yang dari dulu sampai sekarang itu tidak bertukar gitu kan maksudnya itu.
1: Salah satunya cuko enggak yang
0: oh ya cuko yang tadi ya.
1: Ngomong tadi kan enggak. Satu cuko tuh kita yang pakai asam jawa dan kita juga tidak pakai apa namanya udang
0: ebi kok tadi.
1: Iya, yang pertama tuh juga kita menjaga kesehatan konsumen biasanya kalau ngirup cuko pakai asam jawa tuh giginya kita harus jaga walaupun kita ngirup cuko pagi-pagi masih tetap healthy
0: atau perut jadi sakit juga.
1: Aku juga terutama penyakit mah atau teman-teman yang punya penyakit GERD itu aman banget ya. Aman banget untuk dikonsumsi mau pagi hari, malam hari, siang hari.
0: Benar-benar ya. Jadi di situ lah letak ciri khasnya ya, selain juga ikan yang full ikan kok tadi. Juga apa packagingnya kok tadi juga dan yang paling utama itu tanpa bahan pengawet.
1: Tanpa bahan pengawet benar banget.
0: Itu sih yang juga bikin sehat juga dak enggak ya. Jadi juga ada juga kok inovasinya kok pempek 88 Anissa kok tadi apa dak enggak ikut tadi enggak? Dimsum ya.
1: Dimsum
0: ikan. Ada nugget juga, nugget ikan gitu ya. Nah, untuk mungkin yang bunda-bunda lagi kebingungan nak cari cemilan untuk anak yang GTM mungkin kali ya. Mungkin bisa dikasih kan. Mungkin bisa dikasih kok kan dekat apa dimsum ikan ingako gitu kan sehatnya dape, dah enaknya juga dape, dah enggak ya? Berapa tadi enggak? Murah tadi ya enggak? Berapa 20 biji berapa enggak?
1: 30.000.
0: Ah 30.000 di
1: kalau nugget isinya setengah kilo enggak 500 gram itu cuma di 35.000.
0: Nah, mana lagi nak nyarinya tuh di sana. Ayo, carilah ke Siko. Dan ingat apa sih untuk menjaga kekonsistenan rasonyo kok ingat di tengah meningkatnya mungkin keluaran-keluaran terbaru apa mungkin pasti kan ada ya orang inovasi-inovasi terbaru gitu. Benar. Apa enggak kalau dari Frozen Anissa 88 kok ingat?
1: Kalau kita sangat amat menjaga kelarasan rasa itu tadi yang jadi kita emang ada resep andalan yang pastinya dan juga kita juga tidak luput untuk selalu improve apapun masukan dari teman-teman, bunda-bunda yang mungkin kasih saran atau masukan yang membangun untuk pempek Frozen Anissa 88 ini sendiri itu pasti kita terus improve nah. Tapi tidak luput dengan resep yang kita ada gitu. Tidak merubah gitu.
0: Iya, ya. Tapi ingat iko enggak sih tipe orang yang mungkin baca-baca komenan atau apa gitu ya.
1: Manusiawi.
0: Iya benar.
1: Kalau aku sendiri sih masih overthinking tapi secara tidak langsung kan kita juga harus punya pendirian lah gitu kan. Harus tetap maju walaupun.
0: Tapi ada enggak sih enggak pernah ngecekkan cuma nudo rasanya pempekku kini kok iko mimin atau apa gitu kan ngadu di Instagram ada enggak
1: sih? Yang kayak negatif-negatif gitu
0: ada
1: ya. Aduh pastinya. Apalagi kita kan bergelut dan sangat aktif di sosial media. Itu tuh emang resiko terbesar sih. Ada juga kayak salah satu mungkin dia marah-marah nggak karena kayak dia beli tapi itu tadi yang kayak sampai 4 hari di perjalanan terus dia tuh kayak lo kece ini kok itu kan yo emang kita tidak bisa menghindari hal yang seperti
0: benar,
1: itu
0: benar,
1: tapi kita
0: benar.
1: Tetap kasih tahu sama teman-teman selalu apa kasih tahu penjelasan misalnya pempek ini tuh tidak bisa
0: mungkin jadi pelajaran juga dak ingat ya sebelum mungkin orang nak bawa kemana

0: naiknya kemana bu? Gitu. Tahajud cuma segiko, gitu kan? Biar
1: juga, banyak juga teman-teman tuh kayak yang apa? Kenapa ya pempeknya kalau udah di frozenin Ida Samo kayak yang biasa dimakan di tempat bla bla bla gitu gitu kan. Nah itu tuh selalu kita improve lagi nggak bahwasanya kalau udah pempek frozen udah beku apalagi udah di perjalanan alangkah lebih baiknya itu direbus atau dikukus lebih dahulu.
0: Oh gitu. Jadi jangan langsung digoreng.
1: Jangan kalau bisa jangan
0: kalau bisa digoreng.
1: Dikukus lah minimal.
0: Oh dikukus minimal ya.
1: Atau direbus atau mungkin ditaruh di tempat nasi apa magicom
0: oh iya iya iya
1: di magicom yang penting dia
0: iya.
1: Dia membalikin stek ke awal dulu
0: gitu gitu gitu kan gitu makanan. Gitu
1: emang
0: gitu.
1: Bikinnya aja butuh proses
0: iya benar gitu, benar kan. Benar ya dan juga mungkin ada di sana yang bertanya-tanya juga dah mungkin di luar sana yo ngapo beda rasanya frozen sama yang makan di situ atau mungkin lah digoreng gitu kan nah itu tadi mungkin
1: harus dikukus dulu
0: harus dikukus dulu jadi jangan langsung digoreng ya di sana
1: ya kalau bisa jangan langsung digoreng
0: iya, iya, karena iya, benar, benar,
1: itu sedikit banyaknya menunggu cita rasa itu sendiri.
0: Iya benar-benar dah ya. Tapi aduh dak singa mungkin ingat lah jalan sejauh Iko yang masih jadi kendala tuh apa nggak?
1: Ketahanan satunya
0: oh, pastinya iya.
1: Itu PR terbesar sih sebenarnya.
0: Tapi untuk kalau misalkan bahan-bahan bakunya tidak puluhan.
1: Tidak, alhamdulillah yang satu kan kita tadi kan punya distributor tangan pertama.
0: Benar,
1: ini
0: benar,
1: ada
0: benar,
1: orang
0: benar.
1: Dalam banget ini yang di mana itu orang tua saya sendiri.
0: Iya, benar-benar.
1: Dan
0: benar,
1: juga
0: benar,
1: saya percaya juga akan sumber daya yang ada di Bengkulu sama nelayan-nelayan hebat di Bengkulu.
0: Iya. Jadi itu emang kendalanya yang itu tadi dak ketahanannya untuk dibawa kemana-mana karena memang tidak pakai pengawet dak ya
1: tidak pakai bahan pengawet cuman itu sih yang ya PR besar
0: ya sejauh ini sih masih vakum itulah dak nggak caronya ya masih itulah ya caronya
1: adapun
0: gitu.
1: Mungkin kami juga belum belajar yang ayo tentang yo bahan pengawet kalau kami sih amat sangat tidak mau memakai hal yang itu
0: iya benar-benar lain dari itu ya karena kalau juga kalau ngerusak rasa udah jadi kalau orang jadi lari nggak udah enak lagi yo kini gitu kan jadi itu kan jadi males yo orang
1: jadi PR gitu. Lagi tuh
0: iyo,
1: jadi kendala lagi
0: gitu kan jadi kalau misalkan Inga sendiri tuh ada udah sih setiap bulan atau mungkin setiap minggunya kok sama karyawan-karyawan Inga terus apalagi kok yang kurangnya kita ada briefingnya atau apa gitu selalu ya nggak
1: selalu itu kalau briefing besarnya tuh seminggu dua kali nggak
0: seminggu dua kali.
1: Cuman kalau briefing sudah pagi sih nggak kalau gitu
0: iya benar-benar
1: jadi masih improve untuk teman-teman jangan lupa ya kalau misalnya ada yang mau belanja terus dia ngotot mau pergi tuh ditanya dulu nggak apa-apa ibu mau pergi kemana perjalanannya berapa lama jadi selalu aku kasih tahu sama tim bahwasanya jangan-jangan jadi kesalahannya
0: betul jadi kita juga udah enak dak koyangnya kalau misalkan orang tuh kayak jerol lah beli di situ
1: padahal kan udah diinformasi
0: kalau memang udah ada pelayanannya seperti itu tuh harusnya udah tahu dak
1: harusnya
0: udah tahu dak dan juga mungkin kalau mungkin bawa perjalanan itu tidak lebih dari 3 hari
1: tidak nggak ya
0: itu kalau 4 hari itu lah udah wanti-wanti tuh rasanya udah nggak karena udah pakai pengawet nggak
1: kecuali kalau di dalam freezer tadi nggak kalau dalam freezer 3-5 bulan tuh oke banget
0: iya benar ya jadi itu memang karena kok apa dak memang kok apa tuh komposisinya tuh memang banyak air gitu kan emang banyak air jadi tuh agak sulit ya Shay jadi apa kok nggak terakhir untuk tipsnya kok untuk kawan-kawan juga yang mungkin nggak buka juga kok gerai pempek kok cak mana Inga apa sih tipsnya dari Inga yang sederhana aja ala Inga baik
1: kalau untuk teman-teman atau bunda-bunda atau mungkin yang Gen Z udah memikirkan karir gitu kan ya itu nggak perlu banget untuk modal yang besar nggak cukup join ke kita kolaborasi sama kita itu bisa banget untuk cuan bersama maupun yang di luar kota ataupun di dalam kota itu boleh banget tuh nggak karena kita dengan harga dan kapasitas kualitas yang sangat oke itu mereka udah bisa banget untuk jual lagi gitu
0: jadi anak kuliah banyak sih ingat
1: banyak banget anak kuliah atau bunda-bunda yang mungkin di rumah bingung nih daripada nunggu-nunggu suami nih kapan nih pulang nih gitu-gitu kan
0: nunggu duit
1: emang kita cari cuan bersama-sama
0: benar-benar ya bisa jadi
1: cari
0: reseller
1: piti,
0: apalagi lara idul adha pulau kok
1: apalagi udah idul adha biasanya tuh banyak tuh yang mau join reseller kita juga untuk tahun ini masih buka untuk open reseller, masih ada promo bunga kalau misalnya mau join tanpa ada minimal belanja dan tanpa mengenal usia siapapun gendernya boleh banget join di kita.
0: Iya gitu ya. Gitu. Jadi cuman ada mekanismenya nah kalau jadi reseller di Pempek Frozen 88
1: Cukup
0: Anissa.
1: Cukup hubungin bio kita di Instagram.
0: Oh, di Instagram di mana enggak? Instagramnya
1: Frozen Fish Anissa 88. Nanti di sana ada bio. Nah, klik aja tuh bionya. Ingat mau apa nih? Mau join reseller nanti ada pilihan ya. Join reseller atau mau order aja. Kalau mau join reseller silakan aja langsung klik.
0: Oh gitu.
1: Nanti keluar adminnya saya sendiri.
0: Lah canggih kini kodainya. Iya, masa lah Inga gitu kan. Lah pergi-pergi ke media-media kalau Inga juga.
1: Marketingnya juga.
0: Juga ngelayanin orangnya reseller kok juga. Menyala Inga.
1: Nyala, yang penting cuannya.
0: Yang penting cuan dak enggak berarti Inga kok enggak bisa diam di rumah dak enggak. Walaupun dulu pas zaman generasi pertama juga Inga kan yang main sosmed apa lain sebagainya gitu. Kan?
1: Semuanya tetap semuanya iyo. Aku dan aku juga kan anak pertama, anak satu-satunya wanita. Kan aku sangat bekerja keras ini.
0: Jadi kece ibu ikut nama kotanya untuk kamu lagi kece. Silakan dijalankan. Amin. Mudah-mudahan cuan enggak ngayo. Tapi memang benar-benar Inga Kurnian yang ngendalikannya lah berapa lama Inga? Lah 2 tahunan.
1: Dari awal tuh udah aku.
0: Memang dari awal tuh memang Inga. Tapi
1: Tapi kita tuh yang pokoknya yang produksi ibu, kita bagi tugas tuh. Yang produksi ibu, yang bahan baku itu ayah tuh. Aku enggak mau tuh, enggak mau tahu yang penting bahannya ada tuh ya, mau naik, mau ini yang penting ada itu urusan ayah. Nah, untuk urusan marketing
0: gitu.
1: Urusan pemasaran balik lagi ke aku.
0: Jadi sendiri. Memang ada urusannya masing-masing.
1: Benar,
0: ya. Ada SOP masing-masing. Tidak apa-apa lah daripada Iko di rumah aja rba sambil scroll-scroll
1: kan. Bener banget.
0: Mending jadi reseller ya sih.
1: Bisa cuan, duduk-duduk loh nggak, cuman megang HP, ngandalin gambar, kita posting-posting, cerewet-cerewet sedikit di Instagram atau di sosial media, klik.
0: Iya bisa gitu. Iya benar-benar ya. Oke. Jadi itu kalau misalkan di sana nak naik lebih lanjut, silakan buka aja Instagramnya Inga kok tadi ya. Di mana kan Instagramnya?
1: Di Frozen Fish Anissa 88.
0: Iya, silakan tanya-tanya aja untuk anak-anak apa kuliahan mungkin yang jauh di rantau gitu kan. Yang butuh cuan untuk jajan lebih. Mungkin bisa jadi reseller gitu kan ya. Nah, kini lah bisa dibuka untuk join reseller gitu kan. Apa juga ada yang lain enggak sih nggak? Apa cuma pempek aja nggak? Yang dimsum tadi atau ya
1: ada
0: apa?
1: Semuanya, semuanya. Kalau mau join reseller tuh boleh banget dari tekwan, otak-otak, bakso tahu itu boleh banget.
0: Onde-mande banyak ternyata ya.
1: Iya, banyak kan. Makanya kita tuh udah kalau untuk jenis itu udah sangat-sangat improve udah mengikuti zaman lah ya enggak apa sih yang lagi populer apa sih yang lagi viral seperti dimsum atau nugget. Nah, sekarang tuh kita lebih ke fokus ke reseller yang ada gitu. Teman-teman yang mau join reseller mau mendapatkan cuan di kota-kota dia seperti
0: bisa ya hubungin aja lah Instagram Inga kok ya udah terasa Inga gitu kalau ngoceh-ngoceh lah sejaman gue kan. Seru nian pasti ya di sana yuk untuk sharingnya, edukasinya dari Inga Anissa Noviako yang udah dari tahun 2022 udah nggak?
1: Iya dari 2022.
0: Dari 2000 berarti setelah COVID dah.
1: Setelah COVID setelah galau-galau memikirkan ini mau ngapain gitu kan?
0: Lah habis lah cak mati gaya gitu nggak ngapain lagi gitu nggak cari cuan gitu kan?
1: Benar.
0: Hadirlah Frozen kok tadi koda pempek Frozen Anissa 88 kok tadi ya. Semangat selalu Inga, cuan selalu. Ada sana yang nanya-nanya langsung juga boleh langsung aja ke Instagramnya Inga Anissa Koyo tadi di mana tadi Inga?
1: Di pempek Frozen Anissa 88.
0: Nah, carilah situ, serbu lah Inga tuh ya. Makasih Inga lah mampir ke Prompek juga di sana galonya. Terima kasih yang ketinggalan kita ngobrol apa aja dari awal tadi boleh dicek aja di Instagram kita ya. Di Instagram di TikTok kita juga boleh di Prompek Bengkulu di sana ya. Sampai di situ dulu tuh kecek kita edisi hari Iko. Sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Berendo Siang Pro 4 RRI Bengkulu.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

91.7 FM Radio Perempat Bengkulu, adik sana. Selamat datang di Brando Siang di Radio Perempat Bengkulu bersama Mosayo dengan Kamal yang bakal menemani adik sana sampai pukul 3 petang kelak adik sana. Mulai dari pukul 10 sampai pukul 3 petang bersama Mosayo. Kita di jam 11 kelak dan jam 1 kelak kita ada ngobrol-ngobrol atau dialog ada di sana, dan juga bakal selalu saya putarkan lagu-lagu daerah yang menarik dan informasi menarik lain. Jadi tetap bersama kami ada di sana walaupun di siang hari itu yang cukup cerah cuasana ya. Panas tidak terlalu panasnya tapi cukup menyengat. Cak mana tuh panas tidak panasnya tapi cukup menyengat. Kurang lebih itulah di sana, tetap bersama kami dari 94.7 FM Suara Budaya Bengkulu.

91.7 FM Bengkulu, di sana apa kabarnya? Semoga di sana dalam keadaan sehat dan terus semangat ya dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Walaupun capek, walaupun ya bosan, tapi tetap harus kita jalani di sana demi kelangsungan hidup kita segala. Dan di sana pendengar RRI Perempat Bengkulu, ngomong-ngomong tentang RRI kok tidak terlepas dari radio kan. Dan di sana ingat gak sih kalau dulu tuh ada yang namanya tape recorder yang menjadi salah satu perangkat penting dalam sejarah perkembangan teknologi suara di sana. Alat itu memungkinkan manusia atau kita merekam dan memutar kembali suara untuk berbagai kebutuhan dokumentasi maupun hiburan. Bagi di sana yang dulunya belum terpapar dengan teknologi perkembangan seperti saat itu, gadget dan lain sebagainya, pasti tidak asing kok dengan tape recorder. Dan teknologi tape recorder ku berkembang dari sistem pita magnetik ada di sana, yang ada kabel pitanya tuh ya, yang mutar-mutar, yang dikembangkan oleh Alexander Poniatov pada tahun 1940-an ternyata di sana. Penemuan tersebut membawa perubahan besar dalam dunia rekaman suara modern hingga saat sekarang, di mana dunia rekaman modern sekarang lah lebih praktis dan juga lebih canggih ya di sana dibandingkan dulunya. Kalau di sana sendiri masih enggak ada sih dengan tape recorder itu. Ya.

sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil Ronaldo Nazario yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah, meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: tuh sambil-sambil ngudut situ boleh dah.
1: Boleh, habis check in kan, ngudut-ngudut, ngopi lah.
0: Boleh situ, kalau nyu agak jauh juga sih dari kada lebih ke tepi gitu. Jadi yeah, boleh untuk ngerokok boleh. Nah, kalau yang di Gambar Gubernur emang boleh nian?
1: Boleh. Oh, di gedung boleh. Kita kan posisinya di gedung biro umum.
0: Oh.
1: Emang ada tempat merokok sama tempat yang di dalam kan pip kan, kita pakai AC.
0: Iya. Oke. Ya, nah kita lanjut lagi ke ngecekkan soal kopi. Tadi kasih Ical, kopi lagi mahal kok, Dek.
1: Iya, betul.
0: Kopi lagi mahal.
1: Lagi mahal, Mbak.
0: Cak, mana tuh dampaknya kayak penjualan Ical sendiri?
1: Kalau untuk Ical sendiri sih karena apa ya? Di harga sih, Mbak, kan kita jual kan nggak terlalu murah, jadi seimbang lah dan wajar lah karena kan memang
0: masih dapat lah
1: ya. Karena memang dari dulu tuh, Mbak, memang petani kopi itu memang harga kopi itu murah terus, baru inilah kan mahal lagi ya, rezeki mereka kan. Nah, dan juga kita kan tidak bisa kan memaksanya, karena memang kenapa dia mahal, karena kan Brazil lagi nggak panen.
0: Oh, gitu.
1: Dia tuh ada siklus penyakit apa untuk tanaman tuh 10 tahun sekali.
0: Oh, ngaruh, ya?
1: Ngaruh, karena kan memang Brazil tuh berapa persen tuh untuk dunia, 70% apa 80% tuh, nah. Dan gagal panen, panen dia. Makanya yang diambil di Indonesia naik.
0: Gitu, jadi naik. Ya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, rezeki untuk petani kopi.
0: Benar-benar ya. Kalau dulunya mungkin murah, nah
1: murah.
0: Kali ke mungkin mahal ya, berbahagialah.
1: Toke-toke kopi.
0: Agak senyum petani kopi dah, ada apa-apa dah. Emang lagi rezekinya juga kali ya. Tapi tidak ini Ica sendiri tidak menaikkan harga,
1: tidak.
0: Atau mungkin mengurangin apa komposisinya?
1: Tidak. Karena Ica tahu ini nih enggak lama.
0: Oh iya, benar-benar ya. Jadi enggak apa-apa lah. Enggak
1: apa-apa.
0: Dan harganya pun juga lah udah dapat lah dari situ, betul. Gitu kan. Oke, jadi tidak terlalu pengaruh. Nah, untuk apa dak? Untuk sekarang kan udah banyak kok untuk varian-variannya di kopi kita dak. Nah, dalam waktu dekat kok ada dak? Nah, ada coba mungkin resep-resep baru Pak
1: ada.
0: Barista?
1: Ada dong.
0: Ada dak?
2: Tergantung nengok customer dulu.
1: Ya, oh, betul.
2: Gitu. Ya. Mungkin customer pengen ceko-ceko rasanya,
0: oh, boleh.
2: Baru diulik-ulik lagi.
0: Tapi ada gak sih yang ada kopi yang raso-raso buah gitu?
1: Ada, Mbak, itu biasa di Arabica, makanya dibuat manual brew tadi. Itu pure kopi. Tapi memang tergantung lagi sih cara pembuatan. Cara pembuatan kalau benar.
0: Tapi kalau kopi di Ical itu robusta,
1: robusta Arabica ada
0: oh,
1: semua.
0: Ada
1: semua.
0: Tinggal belum ada nih di kopi kita yang rasa-rasa apa buah-buahan gitu.
1: Ada di Arabica ada. Kita ngambil di Curup, Kepayang. Dan setiap biji kan berbeda-beda rasanya. Ada rasa jeruk, tergantung si penikmat.
0: Ada rasa ya?
1: Tergantung si perikmat kan.
0: Aku pikir tuh ada penambahan rasa gitu.
1: Enggak, tapi memang kalau orang awam bilangnya, rasa jeruk bener. Sebenarnya enggak, tapi kayak kita udah ngopi nih. Ngopi kan, kayak ada asamnya tuh asam jeruk, asam mangga gitu. Nah, itu yang buat uniknya.
0: Aku pikirnya ada, mungkin ada kayak ada tambahan rasa
1: ya,
0: gitu,
1: betul,
0: ternyata
1: betul.
0: Tidak. Ya.
1: Emang pure di kopi.
0: Emang kopinya, emang ada rasa gitu. Yeah. Sejauh itu di kopi kita ada rasa apa?
1: Kalau si Ical cicip lebih ke asam-asam jeruk sama mangga.
0: Oh, masih jeruk aja ya, masih standar lah.
1: Standar.
0: Ya. Oh, jeruk gitu ya. Tidak ada yang rasa apa?
1: Strawberry.
0: Strawberry atau mungkin yang lebih ekstrim lagi durian.
1: Durian.
0: Mungkin ada juga dak penikmatnya kan.
1: Bisa
0: jadi kan ada penikmat kan tidak tahu gitu kan. Iya. Orang yang suka kopi kok dak.
1: Oh, enggak pernah tempuyak nih.
0: Datanya itu ada yang lain di dalamnya kan. Tapi itu ada sih kalau di kopi kita sendiri itu tuh untuk rasa-rasanya itu tuh Ical terus memperbaharui atau berinovasi terus dah sih setiap tahunnya gitu.
1: Iya, pasti.
0: Oh, pasti.
1: Pasti.
0: Ya? Nah, di tahun ini kok ada varian baru apa?
1: Di nangka.
0: Asam,
1: asam-asam, asam-asam nangka.
0: Oh,
1: nangka sama kacang.
0: Nangka cempedak itu.
1: Heeh.
0: Beda.
1: Iya.
0: Cepet-cepet ya?
1: Mana? Cepet-cepet nangkanya rasanya.
0: Oh, gitu.
1: Sama rasa kacang.
0: Rasa kacang. Kacang.
1: Heeh.
0: Tambah aneh aja.
1: Memang unik, Mbak, kalau di Arabica gitu, tapi gitu. Tergantung si proses penyangrai kopinya sih itu. Kan Ical kan terus ngambil di Curup sampai yang kebetulan teman Ical. Jadi kami sama-sama ngulik-ngulik terus. Nah, timbul rasa itu.
0: Oke. Ical sebagai ownernya apa sih yang jadi

0: apa yang jadi kendala dari dulu sampai sekarang gitu?
1: Kendala
0: selama 4 tahunan lo apa?
1: Kalau kendala dari tahun 1, 2, 3 pasti ada. Seperti itu di Simba apa
0: mungkin
1: ya?
0: Itu bahan bakunya kali ya.
1: Bahan baku yo. Pertama kan naik kan dan juga dulu karena masih di satu yo ke di rumah kan jadi agak payah. Karena harga masih murah kan dulu. Untuk kita jual dan bahan masih naik. Kita naik kan berat di customer.
0: Iya,
1: itu agak payah tantangannya. Dan juga hujan.
0: Oh,
1: itu kalau buka di luar hujan tantangannya, tapi beda sama kita buka di bandara dan di Kota Gubernur. Hujan apapun tetap, tapi si kalau di Kota Gubernur tantangannya lebih ke tanggal muda, tanggal tua.
0: Pasti ada. Tapi lucu pula dah dari tiga tuh pasti ada.
1: Pasti
0: ya,
1: ada. Pasti ada
0: ya.
1: Ke apa ya? Tantangannya masing-masing.
0: Ya, beragam ya. Kalau kalau yang di rumah yang di Pekan Sabtu mungkin karena hujan,
1: hujan.
0: Ya, karena tempatnya di luar di Hong Kong gitu ya. Oke, kalau di tempatnya Iwan di apa di kantor gubernur itu lebih ke tanggal muda tanggal tuanya.
1: Iya.
0: Tanggal tua itu banyak utang.
1: Betul.
0: Kalau di bandara mungkin nikel kali ya.
1: Kalau di bandara lebih ke tergantung pesawat.
0: Tergantung pesawat.
1: Kalau pesawat rame, rame. Tapi kalau pesawat sepi, sepi.
0: Iya, waktu liburan biasanya
1: ya, rame. Iya, rame. Liburan. Lebih ke kalau yang sepi itu Mbak bulan puasa.
0: Oh iya benar.
1: Wah, itu sepinan. Sepinan. Paling sehari itu cuma satu.
0: Rame ya?
1: Tidak. Baliknya pas nak lebaran. Seminggu nak lebaran baru.
0: Iya.
1: Baru rame.
0: Iya, benar-benar ya. Jadi itu berarti puasa galo orang
1: Korea. Galo orang.
0: Oke, kita sapu dulu yang ada di sana yang lah gabung di line YouTube gitu rame kok yang nengokkan Ical ke Iwan untuk di siang hari ko. Ado M. Hasan, semangat bang katanya. Siapa itu? Papa?
1: Adek.
0: Oh adek. Ada Genta Ardian, Ical, yuk. Ada Zul, Manolah jam 11. Iyo bang, maaf bang tadi itu mutari lagu dulu. Ada Sinengsi Bengkulu, sukses ya bang Ical, sehat selalu. Siapa ibu?
1: Ibu.
0: Oh ibu, sapu lah dulu dikit ibu tuh.
1: Halo mak.
0: Iko, Ical orang sih kok, Bengkulu?
1: Lahir di Jakarta tapi besar di Bengkulu.
0: Oh besar di Bengkulu. Iwan kali dah orang Siko dah?
2: Ya Iwan orang Siko.
0: Sikonian?
2: Iya.
0: Bengkulu mana?
2: Bentiring.
0: Oh Bentiring, orang Bentiring. Siapa lah dulu orang Bentiring tuh? Ada Rivaldi Saputra, gacor. Ada Yeliasa S2, kasih paham Cal. Uyo, dia yang paham kami gue. Yang ngerti kopi, ngecek kopi pulo dah. Ada Boyot, gasak Cal. Ada Yofi Yefriansa, yakinnya dengan Ical ke Iyolah lah tigo keren nambah lagi rencana
1: gue. Amin.
0: Ada Iqbal Sanata, menyala Bang Ical, semangat. Ada Iqbal lagi, gasak terus keceknya. Iqbal kan siapa sih? Iqbal Sanata. Semoga menang, apa? Menang apa?
1: Semoga
0: menang
1: apa Bang Ical?
0: Menang apa
1: Bang?
0: Menang apa Iko? Lomba apa? Pernah ikut lomba?
1: Dulu pernah.
0: Oh dulu pernah?
1: Di Dapet Black tuh? 2021. Perdana ikut lomba se-Sumatera. Lomba manual baru tadi. Alhamdulillah juara dua.
0: Alhamdulillah. Siapa aja tuh lawannya?
1: Dari Palembang punya sekitar banyak 45 ya?
0: peserta.
1: Palembang, Curup, Lubulinggau, Payang.
0: Apa yang bikin Ical menang kemarin tuh?
1: Sebenarnya sih awal itu Mbak cuma mau ikut karena nama kawan, iya sih, tapi enggak tahu keterusan menang, lanjut. Oh, alhamdulillah.
0: Iya. Emang ada berapa tahap kemarin?
1: Banyak, karena kan di duel-duel, 2 vs 2 kan terus di battle.
0: Iya, kan dulu lagi ikonian ya, lagi trenian ya.
1: Lagi tren kan. Dan itu perdana di Bengkulu lomba itu.
0: Dan emang waktu itu di Bengkulu.
1: Di Bengkulu. Di David Black, di BIM.
0: Oh. Oke. Apa hadiahnya?
1: Duit sama kopi.
0: Wow, kopi lagi.
1: Kopi lagi.
0: Kopi lagi. Ada lagi Eman. Eman tadi abang tadi tuna. Yang abang kasih kopi tadi katanya enak, katanya kopi Bang Ical enak dan mantap rasanya. Nanti lagi.
1: Aman tuh, Bang. Nanti diantar.
0: Oke, ada Iqbal lagi. Iqbal rajinian, Bang. Dikasih apa Iqbal kok? Buka kopi kita di Padang Serai katanya, dijamin rame di Padang Serai katanya. Nah, Padang Serai di mana tuh rame?
1: Mungkin di simpang itu ya, simpang
0: mungkin
1: Kandis
0: tuh
1: ya.
0: Mungkin bisa jadi, bisa ada juga siapa kok Joslet 007 namanya lama keburu bubar. Iya, tadi itu iklan dulu dah. Nah, kini lah mulai lagi kami kok. Nah, untuk sebelum jam jam 12 dah tambah terasa apa kok untuk pesan-pesannya dari Ical sendiri untuk kawan-kawan yang mungkin pemula kok, yang pemula yang baru ndak buka kedai kopi gitu.
1: Yang pertama semangat, terus lawan rasa takut. Rasa takut karena Ical dulu kan seperti itu, Mbak.
0: Takut rugi.
1: Takut rugi, takut tidak berhasil. Padahal kita belum coba kan. Sebenarnya coba dulu, pasti memang pasti ada gagalnya, tapi kan dari kecil. Dari situ kita belajar, belajar, belajar. Tapi kalau belum pernah mencoba kan tidak akan tahu. Makanya Ical kasih tahu sama yang tim-tim yang lain kan, kalau bisa buka sendiri, buka sendiri. Belajar dari sini, buka usaha, belajar. Karena Ical dulu kan kasih tahu sama bos seperti itu. Makanya kerja tuh jangan sekedar kerja, tapi cari ilmunya. Jadi ketika keluar ada yang diambil.
0: Iya benar-benar. Dah, jangan kerja kayak Ical terus.
1: Betul.
0: Biarlah Ical tuh sendiri bayar. Tapi untuk sekarang kok Ical sendiri adalah punya tim lah berapa kok? 6 dah.
1: Lima.
0: Oh, dahlah lah 5 kok kan. Berarti dengan beragam macamnya dah. Nah, itu selalu evaluasi.
1: Betul. Setiap bulan selalu evaluasi.
0: Pesan dari Iwan, salah apa untuk jadi seorang barista, barista tuh kayak gimana? Ala Iwan aja. Jangan tukang minum, wah relax. Cemano? Iwan sendiri jadi barista tuh cemano? Apa modalnya? Berani aja kan?
2: Modalnya berani sama
0: pengopi juga?
2: Pengopi juga.
0: Oh, harus pengopi juga?
2: Iya.
0: Iya lah puluh dah.
2: Iya, karena harus ngopi setiap hari.
0: Iya dah, harus kita tuh cari terus kan referensi rasa-rasa lain kan. Harus juga apa tahu tren-tren sekarang tuh kopi yang seperti apa gitu dah. Nah, bakal ada ikut gak sih kedepannya mungkin pelajaran-pelajaran atau mungkin pelatihan-pelatihan yang lainnya Iwan sendiri untuk lebih memprofesionalkan kebaristaan kok gitu.
2: Pengen ikut sih kayak ada lomba event kayak Bang Ical tadi.
0: Oh iya, oh ya. Belum ya, belum ada ikut ya?
2: Belum.
0: Oh belum ada ikut, ya next lah dah. Mungkin cari-cari tahu dulu dah. Mungkin ada di online-online mungkin kali kan. Nah, terakhir apa ikonnya apa tuh kemarin modalnya berapa sih pengen tahu?
1: Kalau awal-awal dulu kan Ical buat kecil tuh Mbak, modalnya
0: dari rumah dulu kan?
1: Jadi cuma pakai kontainer itu, itu 5 juta sama alat 5 juta udah. Sisanya kalau masalah kursi, nah Ical berpikir
0: nyari-nyari bahan-bahan baku kayak gitu tuh kayak gimana sih?
1: Kebetulan Ical kan kerja di kafe kemarin kan?
0: Oh, dikasih tahu.
1: Nah, ya? Kan Ical beli bahannya, jadi Ical tahu. Jadi, beli ini di sini. Beli ini di sini. Terus ngambil kopi Ical ikut sama bos Ical kan ke Curup. Tempatnya di sini, Pak D ini. Jadi Ical simpan nomornya kan. Udah.
0: Gitu-gitu. Baiknya enggak bos Ical enggak?
1: Baik.
0: Kan jarang-jarang yo kalau misalkan orang-orang yang memang kalau
1: lagi itu
0: kan jarang-jarang kan pasti kan dirahasiakan apalagi resepnya kalau dari barista kan pasti tidak akan dikasih tahu lah gitu kan, mudah-mudahan murah lada rezekinya dah. Nah, untuk kedepannya apa kok harapannya di Ical sendiri di kopi kita kok?
1: Harapannya Ical bisa apa ya, kopi kita ini bermanfaat bagi orang-orang dan buka lapangan pekerjaan lebih banyak lagi. Terus Ical juga Mbak tidak mau hanya buka kopi kita tapi usaha yang lainnya. Dari kopi kita Ical belajar usaha, manajemen dan lain sebagainya. Pengen buka yang lain nanti.
0: Apa misalkan?
1: Lebih ke apa ya? Kuliner sih. Pengen kuliner. Pengen coba kuliner sama bisnis-bisnis yang lain seperti kopi, lebih ke bahan kopi.
0: Lebih ke bahan kopinya ya. Next deh untuk projectnya dah. Nah, harapannya untuk Iwan, apa Wan di barista ko? Harapan Iwan sendiri di tahun iko apa misalkan? Pengen ikut lomba mungkin atau apa mungkin gitu.
2: Yo, lagi pengen cari event, ikut lomba, dari kawan baru.
0: Oh iya iya, atau mungkin nak cari resep baru lagi.
2: Nyari resep baru
0: kali kan. Tapi iko dah sih, pernah dah sih kalau misalkan Iwan sendiri tuh cari-cari resep cah itu tuh berapa lama bisa jadi proses jadinya gitu nah.
2: 3 hari palingan, 1 hari test drink.
0: 3 harian
2: ya.
0: Langsung bisa dijual tuh.
2: Langsung bisa dijual.
0: Oh,
2: Okay. Hari pertama tes drink pribadi, terus hari kedua ke bos, hari ketiganya baru di ACC.
0: Oh gitu. Itu Iwan sendiri nyari referensinya tuh di mana? Atau cubu-cubu aja?
2: Cubu-cubu aja, bisa dipelajari di YouTube juga boleh.
0: Kalau banyak juga dah sekarang dah untuk referensi-referensi lain dah. Apa yang penting kita tuh harus rajin juga dah dan juga harus konsisten juga dah. Oke, lah jam lah belum sih jam 12 lah 2 menit lagi sih sebenarnya. Ada lagi enggak kawan-kawan yang disampaikan? Mungkin kayak kawan-kawan yang lain yang lagi berjuang sekarang ingin buka kedai kopi juga.
1: Pesannya yo tetap semangat, jangan lupa ngopi.
0: Iya, di kopi kita.
1: Di kopi kita.
0: Iwan ada lagi, Wan, yang disampaikan, Wan? Apa Iwan nyanyi? Oke deh, untuk adik sana galonya, terima kasih yang udah ngikutin kita di Gayara untuk di siang hari ko. Nah, coba kopi kita boleh aja, coba dulu intip-intip Instagramnya di kopi kita _ di BKL ya. Nah boleh aja untuk DM, nak nanyo-nanyo atau apa mungkin ya, atau ndak pesan lewat DM bisa.
1: Bisa.
0: Oh, bisa juga.
1: Bisa, DM bisa.
0: Aktif ya, Dek?
1: Aktif.
0: Oh, aktif. Oke. Atau bisa aja kok ada link-nya juga, Dek?
1: Ada link-nya.
0: Nah, itu ada link-nya juga kok. Langsung ke WA ya.
1: Langsung ke WA.
0: Nah, langsung ke WA. Bisa dicoba kalau buat yang penasaran ya, buat kalian-kalian yang emang suka banget ngopi. Nah, kalian boleh coba nih untuk rasa kopi lainnya dari kopi kita ini ya. Terima kasih Ical, terima kasih juga Wan untuk hadir di siang hari ko di Gayara di Prompe. Dan nah di sana sampai di siko dulu untuk acara kita di Gayara. Sampai ketemu lagi di Gayara selanjutnya.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Di sana kabar gitu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Upaya menjaga ketertiban dan kenyamanan lingkungan terus dilakukan pemerintah Kota Bengkulu. Kaliko, Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Bengkulu menyita sebanyak 80 botol minuman beralkohol ilegal dari sebuah toko manisan di Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Slebar. Penindakan dilakukan setelah adanya laporan masyarakat yang merasa resah dengan aktivitas penjualan minuman beralkohol di kawasan permukiman tersebut. Warga menilai keberadaan miras ilegal berpotensi memicu gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan mereka. Menindaklanjuti laporan itu, tim patroli Satpol PP Kota Bengkulu yang dipimpin penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS bersama peleton jaga Kota Bengkulu langsung turun ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan. Operasi tersebut merupakan bagian dari penegakan peraturan daerah atau Perda Kota Bengkulu nomor 3 tahun 2026 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Informasi selanjutnya, di sana Dinas Ketenagakerjaan atau Disnaker Kota Bengkulu mengingatkan masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri agar tidak menggunakan jasa calo atau jalur ilegal dalam proses keberangkatan sebagai pekerja migran Indonesia atau PMI. Imbauan itu disampaikan menyusul tingginya minat warga Kota Bengkulu untuk bekerja di luar negeri. Dari data sementara Disnaker mencatat sejak Januari hingga April 2026, tercatat sebanyak 353 warga telah mendaftarkan diri sebagai calon PMI. Dan dari jumlah tersebut, 73 orang telah terverifikasi dan dipastikan berangkat tahun ini. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bengkulu, Sutapa, mengatakan masih banyak masyarakat yang tergiur tawaran keberangkatan cepat dengan iming-iming proses mudah dan biaya murah. Padahal jalur non-prosedural sangat berisiko menimbulkan persoalan, mulai dari penipuan hingga masalah hukum di negara tujuan. Untuk informasi selengkapnya, di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu. Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

Sunan Bonang memiliki nama asli Raden Makhdum Ibrahim atau Maulana Makhdum Ibrahim. Nama tersebut diambil dari bahasa Hindi yang bermakna cendekiawan Islam yang dihormati karena kedudukannya dalam Islam. Sunan Bonang juga mendapat sebutan Wadat Anyakrawati karena tidak menikah. Mengenai nama Bonang, ada sejarah panjang yang tersemat pada nama tersebut. Selain mengganti nama-nama atau istilah Hindu dengan nama-nama Islami, Sunan Bonang juga memanfaatkan alat musik tradisional yang bernama Bonang untuk syiar Islam. Kesenian rakyat yang bernama Bonang dimainkan untuk menarik simpati masyarakat yang sebagian besar masih memeluk agama Hindu saat itu. Sunan Bonang juga menembangkan lagu-lagu Jawa dengan iringan Bonang tersebut. Bila dipukul dengan kayu lunak, Bonang akan menghasilkan suara yang merdu, apalagi jika yang memainkan Sunan Bonang langsung. Gaung Bonang sangat menyentuh hati masyarakat sekitar. Sunan Bonang memainkan musik tradisional tersebut di masjid yang ia bangun. Karena tertarik melihat secara langsung pertunjukan Bonang, maka orang-orang pun berbondong-bondong ke masjid yang menjadi sumber suara. Saat itulah, Sunan Bonang memberikan syarat. Syaratnya adalah, mereka yang ingin masuk masjid harus membasuh kaki di kolam yang ada di depan masjid, kemudian mengucapkan dua kalimat syahadat terlebih dahulu. Biasanya, Sunan Bonang akan menerangkan makna tembangnya kepada masyarakat yang hadir. Lewat cara dakwah seperti itu, masyarakat yang mengikuti Sunan Bonang dan memeluk Islam semakin banyak. Karena cara dakwah yang menggunakan Bonang, maka Makhdum Ibrahim akhirnya lebih dikenal dengan Sunan Bonang.

0: Prompar FM.
1: Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003, berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai
0: Prompar
1: sekarang.
0: Prompar FM.
2: Adi sana, waktunya azan zuhur untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

0: Prompa FM.
1: Adik sana, jangan kemana-mana. Sikola nganekan prompet Bengkulu.

7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital. Berendosiang, Pro 4 RRI Bengkulu.

91,7 FM Radio Perempat Bengkulu. Di sana selamat siang. Hari kalian menunjukkan jam 12.55. Apa kabarnya di sana? Apakah ngantuk-ngantuk kok di tempat kerjanya? Dan di sana biasanya kalau kita kerja atau bepergian kemana-mana, kita tidak lupa dengan alas kaki atau sepatu ya. Dan ngomong-ngomong tentang sepatu, sepatu kok menjadi salah satu benda penting yang terus berkembang mengikuti perjalanan peradaban manusia di sana. Awalnya digunakan sebagai pelindung kaki, kini sepatu juga menjadi bagian dari gaya hidup dan identitas budaya. Dan sepatu tertua ditemukan di wilayah Armenia dan diperkirakan telah berusia lebih dari 5.000 tahun. Wah, ternyata telah cukup lama nih ada di sana. Dan bentuk juga masih sangat sederhana dengan bahan dasar kulit yang digunakan untuk melindungi kaki dari bebatuan dan cuaca ekstrim. Dan juga pada awal masa peradaban di sana, fungsi utama sepatu kok lebih menitikberatkan pada kebutuhan perlindungan. Masyarakat menggunakan alas kaki agar lebih nyaman saat berjalan maupun bekerja di berbagai kondisi alam. Dan kalau untuk sekarang ya, memang sepatu kok banyak fungsinya dan banyak modelnya dan juga telah menjadi gaya hidup ya. Jadi model-modelan kita biar kita lebih bergaya, bukan cuma sekedar pelindung kaki aja. Kalau di sana biasanya kalau ngomongin sepatu, di sana biasanya pakai sepatu apa kok ke tempat kerja atau jalan-jalan? Apa di sana punya sepatu khusus untuk tiap pergi kemana-mana? Atau salah satu sepatu untuk menjadi kebutuhan sehari-hari yang terus dipakai?

0: Prompar FM.
1: Tahukah Anda, ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

0: 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar Kita.
1: Ada sana kabar kita pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Perhubungan mulai melakukan penataan pencahayaan di kawasan Stadion Sawah Lebar. Sebanyak 10 unit penerangan jalan umum atau PJU dipasang untuk menerangi sekaligus mempercantik kawasan olahraga yang menjadi salah satu ikon masyarakat Kota Bengkulu. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bengkulu, Tony Hastri Putra, mengatakan pemasangan lampu tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Wali Kota Bengkulu. Hal itu juga untuk menciptakan suasana kota yang lebih hidup dan nyaman pada malam hari. Menurut Tony, Dishub menggunakan dua jenis teknologi pencahayaan di kawasan stadion. Untuk area bagian dalam stadion dipasang lampu Hikmas berkekuatan 200 watt agar mampu menjangkau area yang lebih luas. Sementara di bagian luar dan sekeliling stadion dipasang lampu PJU standar seperti yang digunakan di jalan protokol. Informasi selanjutnya, di sana minat masyarakat Kota Bengkulu untuk bekerja ke luar negeri sebagai pekerja migran Indonesia atau PMI terus mengalami peningkatan sejak Januari hingga April 2026. Dinas Ketenagakerjaan Kota Bengkulu mencatat sebanyak 353 warga telah mendaftarkan diri untuk bekerja di berbagai negara tujuan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 73 orang telah terverifikasi dan dipastikan akan berangkat pada tahun ini. Hal ini karena para calon pekerja ini telah memenuhi persyaratan administrasi dan prosedur yang berlaku. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bengkulu, Sutapa, mengatakan tingginya minat masyarakat menjadi pekerja migran dipengaruhi oleh peluang kerja dan penghasilan yang dinilai lebih menjanjikan dibandingkan bekerja di dalam negeri. Untuk informasi selengkapnya, di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital. Dan di sana sebentar lagi kita bakal bergabung dengan RRI Jakarta mulai pukul 13 siko sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat di acara siaran budaya Nusantara. Tetap bersama kami di RRI Perempat Bengkulu 91,7 FM Suara Budaya Bengkulu.
0: Perempat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Perompet FM Sore Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Perompet dimanapun Anda berada, dan juga Bang Po. Ketemu lagi bareng saya Jody ya, dari Perompet Jakarta di siaran budaya Nusantara. Siaran berjaringan kita di hari ini, di hari Selasa tanggal 12 Mei 2026. Ya, gimana kabarnya? Mudah-mudahan pada sehat ya Bang Po, pendengar Perompet yang di luar Jakarta, yang lagi dengerin via RRI Digital atau juga di www.rri.co.id dan di frekuensi masing-masing di daerahnya. Mudah-mudahan pada sehat ya. Di Jakarta hari itu panas banget ya Bang Po, pendengar Perompet ya. Sampai kita kelingan tadi ngelekap abis itu kelingan deh. Mudah-mudahan kalau Bang Po sehat abis makan siang udah ya, alhamdulillah ya. Dan hari ini kita kagak sendirian kayak biasa ya. Walaupun kita hari ini gak di Radio Visual Internet, kita bisa didengerin tetap ya, masih di frekuensi Abang Po dan juga pendengar Perompet masing-masing di daerah, di RRI Digital dan juga di www.rri.co.id. Hari ini kita barengan dengan teman-teman di Perompet Sungai Liat nih, Abang Po. Dan sudah tersambung ya dengan teman-teman di Perompet Sungai Liat, yaitu dengan ada Bang Wandasona. Assalamualaikum, selamat siang Bang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, sehat Bang.
2: Alhamdulillah sehat Bang.
1: Alhamdulillah, siap. Bang, hari ini kita bakal ngomongin apa sih Bang temanya?
2: Ya, kita bicara soal kebudayaan, budaya daerah. Harus globalisasi saat ini.
1: Oke, masa ya, depan ya. Budaya daerah di tengah globalisasi. Iya, walah kenapa itu? Double suaranya. Siap ya, jadi memang ya kita perlu ini ya apa namanya juga terus menggaungkan soal budaya ya, apalagi daerah masing-masing ya Bang ya, di era AI seperti ini gitu ya Bang ya, era digital kayak gini gitu ya. Dan narasumber sudah hadir ya Bang ya di sono ya.
2: Kebetulan
1: ya sudah. Bang punten, mohon maaf nih, izin ya. Suaranya double nih gitu ya, suaranya ngang begitu.
2: Gimana nih kawan?
1: Ya udah
2: ya,
1: udah ini udah aman nih. Iya, udah aman, siap ya, udah siap. Itulah ya, tapi nggak apa-apa ya, namanya juga dinamika suara budaya Nusantara pasti begitu. Mau gimana lagi ya. Dan bang, sudah ada narasumbernya. Siapa sih Bang di sono Bang?
2: Ya, ini seorang budayawan, sejarawan, ya, penerima anugerah maestro juga ya, dari Kementerian Kebudayaan. Ada Bapak Dr. Andes Ahmad Elvian.
1: Oh, oke. Okay. Ya, assalamualaikum, kita. Selamat siang Bapak. Ya. Iya, suaranya jauh ya, Bapak ya. Suara masih jauh nih Bang nih. Mungkin boleh di
2: coba lagi nih. Assalamualaikum.
1: Nah, ini itu kita ada kedengaran.
3: Alhamdulillah.
1: Iya, siap.
3: Selamat siang.
1: Sehat ya, Pak ya?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah siap dah. Apa namanya Bang Wadasona dan juga Pak Ahmad ya. Elvian, ya, untuk pembahasan kita temanya masa depan budaya daerah di tengah globalisasi, dipersilakan untuk dimulai. Nanti abis itu kita istirahat sebentar ya, Bang Wadasona, dengan lagu yang kita putarkan dari Perompet Jakarta. Monggo silakan.
2: Jadi langsung aja nih Bang Jo ya.
1: Iya.
2: Ya, terima kasih Bang Jo yang selalu ceria dan sehat selalu juga untuk Bang Jo di Jakarta juga rekan-rekan. Baik, Dato' Ahmad Elvian, apa kabar nih Dato'? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat ya Dato'?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Wah, ini dari Pangkal Pinang ke ya. Sungai Liat.
3: Sungai Liat
2: ya, kayak pantun saya. Ya, Dato', tadi sudah sempat kita singgung sedikit di awal perbincangan kita berkaitan dengan apa ya, katakanlah keberadaan budaya ini di tengah arus globalisasi saat ini begitu ya. Ya, kemajuannya dan lain sebagainya. kita tahu sekarang ini teknologi berkembang pesat, itu yang utama ya, Datu ya.
3: Betul.
2: Nah, kalau bicara keberadaan budaya ini, pertahanannya seperti itu, ini bisa sedikit digambarkan nggak, Datu, seperti apa kondisinya sekarang menurut pengamatan Datu sebagai sejarawan dan budayawan? Silakan, Datu.
3: Keberadaan budaya daerah di era globalisasi, saya melihatnya ya, kita di daerah itu banyak masuk ke jebakan ya, jebakan-jebakan globalisasi.
2: Oh, jebakan.
3: Ya, jebakan-jebakan.
2: Jadinya terjebak.
3: Ya, terjebak. Jebakan-jebakan globalisasi. Nah, kita ketahui bahwa di tengah arus globalisasi dengan kemajuan teknologi informasi kan, dengan artificial intelligence-nya kan.
2: AI, ya.
3: Nah, sementara budaya daerah itu posisinya stagnan. Ya, stagnan, tidak tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, jadi masuklah kita ke dalam jebakan-jebakan globalisasi tadi dalam situasi budaya daerah yang stagnan. Misalnya ya, yang sederhana saja, kita tidak mempersiapkan ya materi-materi kebudayaan itu dengan baik dan benar.
2: Ya.
3: Nah, ketika materi-materi budaya daerah itu tidak kita siapkan dengan baik dan benar, akhirnya masyarakat, apalagi yang generasi-generasi milenial ya, itu asal saja mencari apa, mencari materi-materi budaya itu, dan materi-materi budaya itu kemudian mereka ya mereka
2: serap
3: ya. Kan kemudian mereka ada yang malah mengunggahnya kan
2: ya,
3: ke media-media sosial. Nah, kadang-kadang materinya keliru, salah.
2: Okay.
3: Jadi di satu sisi teknologi informasi globalisasi begitu kuat ya, di satu sisi kita di daerah tidak mempersiapkan ya, mempersiapkan diri dengan baik.
2: Yeah.
3: Nah, jadi materi-materi budaya, materi-materi sejarah ya, materi-materi kebudayaan itu banyak salah, banyak keliru, kemudian diserap, kemudian diunggah. Dan akhirnya pengetahuan masyarakat tentang sejarah dan budaya dan atau kebudayaan lokal itu
2: salah juga begitu.
3: Menjadi salah, menjadi keliru. Nah,
2: iya.
3: Jadi itu yang pertama.
2: Oke. Okay.
3: Nah, kemudian yang kedua, era globalisasi tadi banyak memunculkan ya jebakan-jebakan budaya, saya katakan tadi. Salah satunya ya, kita tidak mempersiapkan sumber daya manusia yang handal ya, yang handal, yang memiliki ketertarikan terhadap budaya.
2: Budaya.
3: Nah,
2: oke.
3: Okay. Nah, itu sebenarnya yang pertama harus kita siapkan ya.
2: Yep.
3: Jadi ada individu-individu ataupun generasi muda yang memang mencintai budayanya, mencintai sejarahnya, mencintai daerahnya. Nah, umumnya kan generasi muda sekarang itu kan hampir tidak tertarik.
2: Okay.
3: Ya, hampir tidak tertarik. Tidak memiliki ketertarikan ya,
2: yep,
3: terhadap budaya daerahnya. Nah, yang menjadi masalahnya itu arus globalisasi itu, setiap arus kan dia membawa limbah. Ya, arus banjir itu kan membawa limbah. Yeah, ya.
2: Yeah.
3: Nah, yang dibawa oleh arus globalisasi itu adalah limbah-limbah budaya.
2: Okay.
3: Limbah-limbah budaya yang kadang-kadang tidak pas ya, tidak cocok,
2: mencemari dengan, lah
3: ya, mencemari budaya lokal, mencemari budaya daerah. Nah, jadi information gluts itu kan membawa garbage ya, ibaratnya membawa sampah. Nah, sampahnya itu adalah sampah-sampah budaya. Nah, yang menjadi masalah bagi kita ya, sampah budaya itu diserap oleh generasi muda kita tanpa ada tadi yang disebut dengan filter ya, tanpa ada saringan-saringan yang kuat dari budaya kita sendiri. Ditambah lagi tadi kita ya generasi tuanya tidak mempersiapkan ya materi budaya dengan baik dan benar.
2: Datu, apakah ini juga berkaitan dengan saya pernah membaca tulisan Datu sih sebenarnya baru-baru ini. Jangan rabun membaca,
3: lumpuh
2: dan menulis. Lumpuh menulis.
3: Iya.
2: Jangan rabun membaca dan lumpuh menulis. Menulis
3: iya.
2: Apa ini juga menjadi apa satu apa indikasi lah begitu, indikator apa yang Datu sampaikan tadi?
3: Iya,
2: sehingga muncul kata-kata ini.
3: Iya, salah satunya begitu. Jadi saya sendiri kan berusaha ya tiap hari itu untuk menulis.
2: Ya
3: saat ini saya punya program ya menulis peristiwa sejarah dan budaya tiap hari yang terjadi pada tanggal hari itu ya hari itu. Nah untuk menulis itu kan saya harus membaca.
2: Ya.
3: Banyak literatur ya, banyak bahan yang harus saya baca untuk menemukan apa peristiwa sejarah budaya yang terjadi pada hari itu. Nah, kita bisa berpikir ya, bisa bayangkan generasi muda kita sekarang bagaimana dia mau menulis ya. Sementara kemampuan membacanya kurang. Nah, jadi yang sementara yang diserapnya tadi yang jebakan-jebakan semua kan, jebakan-jebakan yang diserapnya adalah sampah-sampah budaya tadi. Nah, jadi situasinya saya menyebutnya situasi di mana generasi saat ini rabun membaca, lumpuh menulis ya.
2: Wah, wow, itu dalam banget. Iya, Datu, ada istilahnya ya, budaya itu kan berasimilasi begitu. Nah ini karena itu ya arus yang membawa limbah tadi seharusnya diproduksi ulang, ditangkap, diproduksi ulang gitu, dibaurkan dengan budaya kita. Pernyataan yang begini seperti apa Datu, menurut Datu?
3: Jadi memang budaya itu tumbuh dan berkembang ya.
2: Berkembang,
3: Kemudian kan budaya itu kan proses evolusi kreatif ya. Jadi evolusi kreatif berpikir manusia. Jadi dia tumbuh dan berkembang seiring dengan tumbuh dan berkembangnya masyarakat. Jadi perubahan masyarakat ya, jadi apa? Social change itu bisa mengubah cultural change, mengubah budaya ya. Perubahan masyarakat menyebabkan perubahan budaya. Nah, ada beberapa hal yang harus kita pahami ya. Perubahan budaya itu kan bisa terbentuk dalam bentuk akulturasi ya, kulturasi budaya, kemudian asimilasi budaya. Nah, dalam konteks perubahan budaya karena akulturasi, karena asimilasi. Nah, yang paling penting itu budaya asal kita, kita itu harus kuat.
2: Yang menjadi dasar.
3: Yang menjadi dasar ya, untuk akulturasi dan asimilasi itu. Kalau apa ya? Kalau budaya kita sendiri lemah, ya bukan asimilasi namanya kan, intervensi. Ya, bukan akulturasi namanya kan. Malah apa terjadilah perubahan apa ya, perubahan revolusi budaya namanya, di mana budaya kita sendiri tidak kita pakai lagi. Nah itu sangat situasi yang sangat berbahaya sekali.
2: Ada budaya lagi dalam budaya, dalam kebudayaan.
3: Iya, bahaya sekali kan kalau budaya yang kita miliki itu tidak memiliki ketahanan, tidak kuat begitu ya. Nah, masuk budaya dari luar, nah terjadi proses intervensi budaya, yang bagus itu terjadi apa namanya rejection ya, rejection itu penentangan. Okay. Nah, tapi yang terjadi sekarang kan orang tidak menentang, apa saja masuk diserap, begitu kan. Nah kalau kita punya apa, punya ketahanan budaya yang tinggi, ya punya budaya yang kuat kan, kita akan menentang segala sesuatu budaya yang datang, yang baru, yang tidak sesuai dengan budaya kita. Nah yang terjadi saat ini kan semuanya kita serap.
2: Oke. Itu artinya itu tadi ya Datu ya, kesiapan kita ya, ini.
3: Kesiapan kita yang
2: ya, boleh dibilang masih ini ya,
3: belum siap.
2: Belum siap.
3: Belum gitu siap gitu, ya. Belum siap. Belum siap. Makanya
2: waduh, ini banyak
3: saya menganggap globalisasi itu justru memunculkan jebakan-jebakan, jebakan-jebakan budaya yang menyebabkan ya apa, berkuranglah nilai-nilai budaya kita ke depan.
2: Yang paling efektif Datuk, menurut Datuk untuk apa ya, membentengi ini, karena kan sekarang ini Datuk ya, mohon maaf ya, sekarang ini kita bicara gen apa, gen Z, mereka maunya yang simple-simple, yang praktis seperti itu. Nah ini bagaimana Datuk?
3: Jadi sebenarnya kan budaya itu kan adigung ya, adiguna, adiluhur.
2: Oke.
3: Jadi di dalam budaya itu kan ada nilai preservatif namanya. Budaya itu akan tumbuh, berkembang dan lestari karena di dalam budaya itu ada nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai keberhargaan yang menyebabkan budaya itu tumbuh dan berkembang di masyarakat. Nah, yang jadi masalahnya kan bagus budaya kita itu, karena dia memiliki nilai preservatif, tetapi tidak didukung oleh daya progresif. Daya progresif dari pemangku-pemangku kepentingan budaya. Nah, kita bersyukur sebenarnya sekarang kan untuk kebudayaan itu kita sudah punya menteri sendiri.
2: Kementerian
3: sendiri. Artinya secara progresif pemerintah sudah membuat lembaga ya, yang diharapkan dapat mendorong kebudayaan Indonesia itu, kebudayaan daerah itu untuk maju, tumbuh dan berkembang. Ya,
2: tapi kebijakan itu apa sudah diimplementasikan juga di daerah Datuk, kalau menurut Datuk?
3: Nah, ini yang terlambat kan sebenarnya kan?
2: Iya.
3: Sebenarnya kan dulu kan ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pendidikan ya. Sebenarnya kan sudah ada lembaga yang progresif ya, untuk mengurus kebudayaan itu. Nah, tetapi kan sekali lagi ya, sumber daya manusia kebudayaan itu kan umumnya tidak memiliki ketertarikan terhadap budaya.
2: Di daerah, setiap daerah pun setiap masing-masing daerah berbeda itu.
3: Jadi sekarang kan kalau bagusnya sebenarnya kan dari daerah itu sendiri. Kan ya, betul. Nah sekarang kan kementerian dibentuk
2: ya.
3: Nah saya melihat kawan-kawan di daerah itu dengan dibentuknya kementerian itu seolah-olah apa ya, seolah-olah segala sesuatu itu menjadi top down. Menjadi top down. Harusnya kan silakan Kementerian Kebudayaan Nasional itu ada, tetapi yang menjadi lembaga utama untuk mengembangkan kebudayaan daerah, ya kita di daerah.
2: Di daerah, kita dan di daerah. Disesuaikan dengan daerah sendiri.
3: Iya, daerah sendiri. Lokalitas sendiri. Jangan top down dari kementerian, mengharap dari kementerian kan. Nah, sementara kita di bawah tidak bottom up ya, seperti itu. Nah, tampak sekali sekarang banyak dinas-dinas kebudayaan di daerah, kabupaten, kota, di provinsi yang nol anggaran. Nol anggaran, nihil anggaran.
2: Nihil anggaran. Bagaimana mau membangun
3: kebudayaan ya? Akhirnya mengharapkan yang top down semua, mengharapkan dari atas semua. Termasuk ya kita, lembaga-lembaga yang bergerak di bidang kebudayaan di masyarakat kan karena tidak terperhatikan di daerah ya kita akhirnya lari ke pusat juga kan. Betul. Nah, lari ke pusat. Untung pusat itu mau membantu kita. Kalau tidak mau membantu kita, nah, bisa-bisa kita ini akan membuat pusat sendiri nanti. Membuat pusat baru
2: pusat
3: kan
2: bahaya. Baru, gitu ya. Jadi pusat baru. Sebetulnya hadirnya Kementerian Kebudayaan itu baru dirasakan dampaknya itu baru di tingkat pusat ya Datu ya. Bisa dikatakan begitu ya.
3: Iya, baru di tingkat pusat ya. Kalau di daerah ya sebenarnya daerah itu sendiri yang harus
2: menangkap itu.
3: Okay. Kan kita lihat seperti DKI Jakarta, kemudian Yogyakarta, Kepri ya, Riau, kemudian Bali. Mereka sudah dari dulu mengembangkan kebudayaan di daerahnya masing-masing kan luar biasa kemajuan dan perkembangan budayanya, sehingga kita kadang-kadang sudah tidak tahu lagi siapa kepala dinas kebudayaan di Bali itu kan. Yang kita tahu bahwa kebudayaan Bali itu sudah mendunia kan, sudah mendunia, sudah menjadi trigger bagi pengembangan pariwisata. Nah kalau kita sekarang kan kepala dinasnya juga masih dicari-cari kan. Masih dicari-cari. Siapa yang cocok, siapa yang pas kan untuk mengelola kebudayaan itu. Nah sementara di belahan daerah lain, ya kebudayaan itu sudah maju, tumbuh dan berkembang, sudah menjadi apa ya, bukan dalam konteks penggalian ya, dalam konteks pelestarian, tapi sudah ke konteks pengembangan dan kepemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat, sudah menjadi salah satu faktor yang mendorong tumbuh dan berkembangnya ekonomi masyarakat malah.
2: Ya, Datu, jadi artinya ini menurut Datu bagaimana? Dari apa yang Datu sampaikan tadi, intervensi dari pemerintah itu untuk pemajuan kebudayaan sangat-sangat berarti ya sebetulnya Datu ya?
3: Iya, sangat berarti karena pola budaya kita kan pola paternalistik namanya kan.
2: Tapi terkadang di pemerintahan ini kalah dengan unsur politik dan lain sebagainya, itu bagaimana Datu? Karena pemimpin kita aja 5 tahun udah ganti gitu Datu. Kadang-kadang hal ini menjadi masalah.
3: Sebenarnya
2: juga,
3: itu gitu. Yang selalu saya ingatkan ya kepada bapak-bapak kepala daerah ya di Bangka lah terutama kan. Jangan mudah mengganti SDM-SDM kebudayaan yang ada di daerah. Nah karena untuk menumbuhkan ya kecintaan mereka untuk bergerak di bidang kebudayaan itu sulit. Jadi menumbuhkan daya progresif pada diri sumber daya manusia kebudayaan yang ada di pemerintahan itu sulit. Nah karena mereka menganggap kerjanya di mana, di dinas kebudayaan air mata, bukan dinas mata air begitu kan,
2: bukan dinas mata air ya.
3: Iya.
2: Baik, dengar dan juga Bang Jo.
1: Iya.
2: Sepertinya sudah ada telepon ini Bang Jo.
1: Kalau untuk interaksi dulu, kita buka nanti sebentar lagi ya.
2: Nanti ya. Oke.
1: Okay, tadi sudah diberikan penjelasan dulu nih opening dari narasumber kita. Nanti kita jeda dulu satu lagu nih habis ini. Kita akan balik lagi nih Abang Po pendengar Perompat ya untuk kita buka interaksi nanti untuk bertanya nih seperti apa nih ya pertanyaannya Abang Po yang udah disiapin ya. Atau mau nyiapin pantun, mau cari-cari dulu di Google juga boleh dah ya. Biar panjang.
3: Iya.
1: Nanti kita bakal
3: kan, kalau di Google kan pergi ke mana? Jalan-jalan. Diawali dengan
1: jalan-jalan ke Pasar Senen, Jalan Kali, pegel. Iya, nanti kita bakal balik lagi ya Bang Po pendengar Perompat tentunya di Suara Budaya Nusantara.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI, kok pemirsa RRI Net sih? Ingatnya lagi di Radio Visual RRI Net aja. Pendengar Perempat dan juga Abang Po, ya balik lagi barengan kita di Mari di Suara Budaya Nusantara. Hari ini barengan aja Jody Tia dan juga Bang Wandasona di Perempat Sungai Liat yang sudah kembali lagi ya Bang ya. Dan untuk nomor Perempat Sungai Liat berapa ya Bang ya, kalau misalnya pendengar Perempat mau telepon ke sana?
2: Ya, ini kalau untuk di Sungai Liat 08 12 13 14, kosong ya 1039. Ya, 1039. Oke, 08 12 13 14 1039.
1: Oke, satu nomor berarti ya?
2: Satu nomor.
1: Oke. Ini nomor GSM atau nomor WhatsApp ini?
2: Ini nomor WhatsApp sama juga teleponnya.
1: Oh gitu, oke siap. Kalau di Perempat Jakarta, nomor WhatsApp kita terima hanya untuk pesan WhatsApp aja ya Bang Po ya, di 0812 11 24 928, atau mau ngebel di 0213504510. Sudah ada telepon di sana Bang Wanda?
2: Sepertinya belum.
1: Belum ini. Ya, oke di Jakarta ya. Udah ada kedap-kedip, kita angkat dulu ya. Halo Perempat, okay. Assalamualaikum.
3: Halo Perempat, Assalamualaikum Bang Jojo.
1: Iya, silakan Cik Guria.
3: Sehat ya Bang Jojo.
1: Iya, silakan.
3: Halo Cik di Guru. Sungai Liat.
2: Dengan iya, halo
3: Abang
2: juga
3: Cik Guria. Dengan Cik Guria, Bang Wandar, Bang Wanda Sona, benar ya?
2: Iya, betul benar, Cik Guria.
3: Salam, iya. Salam kenal nih buat bapak-bapaknya narasumber yang ganteng. Bapak narasumber Dr. Lans Ahmad Elfian. Wih, keren, DPMP. Luar biasa nih, atau sejarawan atau budayawan Bangka Belitung, begitu ya Pak ya? Emang dengan Bangka Belitung nih. Assalamualaikum Bapak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Warahmatullahi wabarakatuh ya, sehat ya. Boleh nih pinjam ininya Pak ya, yang di itunya penghargaannya di temanya masa depan budaya daerah di tengah globalisasi, betul ya Bapak?
1: Iya, Cegu silakan. Iya, silakan Cegu langsung pertanyaannya.
3: Bapak Ahmad. Yeah. Ini memang masa depan budaya daerah di tengah globalisasi berada di persimpangan jalan antara kepunahan dan relevansi baru, bergantung pada adaptasi dan peribatan generasi muda. Budaya lokal menghadapi risiko tergerus arus modernisasi, namun globalisasi juga menawarkan teknologi digital untuk revitalisasi dan promosi budaya. Pertanyaannya buat Bapak Ahmad. Nah, seperti apa Bapak ini ya, namanya masa depan budaya daerah ya, tantangan utama, dampak negatifnya, itu ya Pak ya, pertanyaannya satu. Terus nomor dua, peluang dan adaptasi dampak positif. Nah, jadi satu lagi, yang ketiganya seperti apa dengan langkah-langkah pelestarian ini. Tiga pertanyaan dari Cik Guria, sudah paham Pak ya, Pak Ahmad ya, tanggapannya. Jadi saya mau kasih pantun dulu, boleh berpantun? Pantunya begini Bapak narasumber ya. Pantunya kalau salah ucapannya, namanya kan dialeknya beda-beda gini. Daerah terpencil di kaki gunung, jangan pernah melupakan sejarah. Tanpa sejarah membuat bingung, hidup berbudaya mawah barkah. Begitu ya Bapak Ahmad ya. Itu saja pantunya ya. Bapak Ahmad juga buat presenter Sungai Liat sama Jakarta. Selamat siang menjelang sore
1: bagi timur.
3: Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Guria, ya. Silakan.
2: Silakan Datuk.
1: Datuk.
4: Jadi tadi sudah saya sampaikan ya bahwa pengaruh negatif yang timbul dari globalisasi itu, karena globalisasi itu membawa limbah ya, membawa sampah-sampah budaya, dan sampah budaya itu diserap begitu mudah oleh kita tanpa ada filter ya, atau ada upaya untuk mereject ya budaya-budaya yang intinya adalah sampah ya bagi budaya lokal, budaya daerah. Nah, kemudian yang berikutnya, bagaimana kita, upaya kita ya melestarikan budaya itu di era globalisasi. Nah, sebenarnya kan generasi muda ya, generasi sekarang ini kan mereka sangat dekat ya dengan teknologi informasi ya, dengan artificial intelligence itu kan. Nah, sebenarnya kita ya harus mempersiapkan, saya katakan tadi, harus mempersiapkan materi-materi kebudayaan itu, materi-materi budaya itu dengan baik dan benar ya, sehingga dan kita pun menyampaikannya ya melalui teknologi informasi yang begitu pesat berkembangnya saat ini. Nah, sehingga apa yang kemudian nanti diperoleh oleh generasi muda itu sesuai dengan kebutuhannya, dan mereka juga mendapatkan informasi-informasi budaya yang sahih ya, yang baik dan benar. Nah, yang terjadi saat ini kan berseliweran lah ya, informasi budaya, fakta-fakta sejarah ya, yang menyesatkan, justru kan menyesatkan ya, dan itu menjadi rumit bagi kami ya di daerah ya, menjadi pertanyaan kan. Nah, saya sampai diwawancara khusus ya oleh salah satu media terkait adanya unggahan misalnya tentang sejarah terjadinya Kampung Batu Rusa misalnya kan. Nah, karena pengetahuan tentang Kampung Batu Rusa itu keliru, menimbulkan keresahan bagi masyarakat yang tinggal di Batu Rusa. Nah, jadi media bertanya kepada saya, seperti apa sih sebenarnya ya toponimi sejarah Batu Rusa, sehingga menjadi apa, saya harus menyiapkan waktu khusus ya saat ini kan untuk mengkonter kan informasi-informasi sampah yang berseliweran di media-media komunikasi sekarang yang begitu masifnya.
2: Tapi ada juga yang mengatakan ya biarkan saja dulu, yang penting dia mencintai dulu sejarah, budaya, seperti itu, dengan mengunggah konten-konten budaya, urusan salah dan betul nanti dulu. Itu
4: itu justru keliru ya, kesalahan yang apa yang diulang-ulang terus itu bisa menjadi satu kebenaran,
2: bisa jadi kebenaran
4: ya.
2: Apalagi deh tuh ya ini apalagi kalau misal kita berkaitan dengan apa, dengan peraturan daerah misalnya tentang kebudayaan lah, tentang apapun itu gitu kan. Ya itu tentu juga kalau salah ya kebangetan juga gitu ya.
4: Bisa jadi masalah.
2: Bisa jadi masalah juga gitu ya.
4: Misalnya pakaian kan.
2: Pakaian.
4: Yang salah, salah.
2: Penamaan misalnya.
4: Salah penamaan, salah pengenaan kan. Yang seharusnya digunakan untuk sholat misalnya kan. digunakan untuk untuk keluar ya, untuk ke pasar misalnya kan enggak pas itu.
2: Iya, itu. Oke. Nah, silakan nih untuk Anda, Sobat Budaya, yang

0: Hanya apakah bahasa dan juga dialek Bangka ada kesamaan dengan Belitung? Lalu apakah akar bahasa dari Kepulauan Bangka Belitung itu lebih condong mirip ke bahasa Melayu Palembang gitu ataukah Melayu Kepri gitu? Terima kasih.
1: Ya, oke, okay, baik. Datu ini unik ya.
0: Iya.
1: Bicara bicara Palembang kita juga ada sebetulnya ya, dialek gitu ya, gitu.
0: Iya.
1: Banyak sekali. Oke, okay, silakan Datu.
2: Jadi kalau Bangka Belitung itu kan ada 750 pulau ya.
1: Ya.
2: Dua pulau yang agak besar itu Pulau Bangka dan Pulau
1: Belitung.
2: Belitung. Nah, kalau bahasanya kita sudah menyepakati ya dengan kantor bahasa bahwa bahasanya adalah bahasa Melayu dialek Bangka dan bahasa Melayu dialek Belitung begitu.
1: Belitung, oke. Okay.
2: Bahasa Melayu tetap bahasa Melayu ya, cuma
1: ya.
2: Dialek Bangka dan dialek
1: Belitung.
2: Belitung. Nah, terkait dengan apa ya dialek yang lain di Bangka itu banyak. Berdasarkan penelitian KF Hole ya, seorang ahli bahasa berkebangsaan Belanda yang meneliti bahasa di Hindia Belanda selama 40 tahun, dia melahirkan apa yang disebut dengan Skettelskap ya, peta bahasa di Residen Bangka, kemudian di Residenan di Belitung juga. Nah, dia menyampaikan ada 6 dialek bahasa di Bangka, ada Melayu Bangka dialekten, kemudian ada Darat dialekten, kemudian ada Mapuris dialekten, kemudian ada Riau Liang Lingga dialekten, ada Chinese dialekten dan Ska dialekten. Nah, yang dialek yang sama antara Bangka dan Belitung itu ada pada Darat dialekten, kemudian Ska dialekten, kemudian Melayu ya, dialek Melayu Belitung dan dialek Melayu Bangka. Yang kalau yang lainnya itu dialek-dialek yang berasal dari luar ya, luar Bangka dan Belitung.
1: Kalau di Belinyu itu kan justru mirip Palembang ya. Dan
2: kalau
1: itu gimana?
2: Kalau dialeknya tetap dialek Melayu Bangka, cuma isoleknya ya,
1: isolek.
2: Ragamnya itu. Seperti apa Palembang ya,
1: Palembang,
2: Palembang.
1: Ya. Ngapo, Kemano,
2: Ngapo, Kemano. Ya. Kalau Perigi tetap Perigi ya, tidak
1: Perigo. Ya. Kalau Bang Jo, Jo tetap ya.
2: Tetap.
1: Kalau ya, itu, kalau ya. Wanda nggak Wando. Ya.
2: Nah, jadi kenapa di Belinyu itu dialeknya mirip Palembang?
1: Ya. Ya.
2: Nah, karena pada tahun 1715 itu salah seorang Sultan Palembang ya, Sultan Mahmud Badaruddin I itu pernah terusir ya dari Palembang. Dan salah satu wilayah tempat tinggalnya itu adalah di Bangka, di Belinyu ya, sebelum beliau berangkat ke Johor ya, kemudian ke Siantan, kemudian baru balik lagi ke Bangka dan tahun 1724 kembali menduduki tahtanya di Palembang.
1: Palembang.
2: Jadi karena banyak sekali beliau itu sekitar 30 kapal ya di Bangka ya di Belinyu itu sebelum ke apa lewat Teluk Kelabat itu ya di Belinyu ke Johor ya sempat cukup lama bermukim di Bangka Utara ya di Belinyu sehingga dialek Palembang pun
1: melekat ya
2: melekat terserap di apa di Belinyu
1: ya.
2: Makanya di Belinyu itu kelesan itu
1: kelesan,
2: kalau di Belinyu disebut kelesan kan di Palembang disebut empek-empek tapi tidak disebut empok-empok kan
1: empok tuh di Jakarta tuh Bang Jo tuh
2: jadi empek-empek karena yang jual kelesan itu adalah perempuan Tionghoa ya yang panggil empek begitu
1: ya empek.
2: Nah, asalnya ya dari Belinyu ya kelesan namanya.
1: Oh, oke, okay. Baik. Nah, Datuk berkaitan bahasa tadi kaitannya dengan topik kita saat ini. Kalau bahasa sekian banyak yang ada di Bangka tadi, Belitung, Bangka Belitung dialeknya, itu keberadaannya sejauh ini seperti apa Datuk? Apa terancam juga
2: kalau
1: ini
2: yang jangan-jangan bahasa Datuk. Melayu bahasa.

0: Bangka, kemudian bahasa Melayu Belitung itu ya tumbuh berkembang.
1: Oke. Okay.
0: Tumbuh berkembang. Nah, yang terancam ya apa saya menyebutnya sekarat begitu ya. Sekarat, sekarat karena penuturnya itu sudah di bawah 1000 orang. Kemudian bahasa itu tidak dijadikan sebagai bahasa komunikasi di dalam lingkungan keluarga, tidak lagi dijadikan bahasa komunikasi di dalam komunitas masyarakatnya, kan?
1: Ya. Nah,
0: dan penuturnya pun sudah di bawah 1000 orang, itu adalah bahasa Seka.
1: Seka.
0: Seka ya, Seka yeah. Dialekten itu sudah sekarat, hampir
1: Seka.
0: Punah.
1: Seka ini suku laut ya?
0: Ya, orang-orang laut.
1: Laut ya.
0: Nah, jadi sebenarnya perlu intervensi ya, intervensi okay. dari pemerintah, bagaimana kita menyelamatkan dialek Seka ya, salah satu dialek yang tumbuh dan berkembang di Bangka maupun di Belitung.
1: Oke, okay, baik.
0: Ya. Kalau yang lain ya,
1: yang lain
0: berkembang,
1: tumbuh dan berkembang ya.
2: Iya, okay. Bang Wanda, ini sudah ada telepon lagi nih di Perompat Jakarta. Kita boleh angkat ya?
1: Okay. Yo, ya.
2: Halo, Perompat, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Jojo.
2: Iya, Teh Dinda, silakan.
3: Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Wanda dan Datu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan.
3: Dengan Teteh Dinda di Bogor nih, Bung Wanda dan Datu.
1: Ya. Iya. Silakan ya. Langsung saja pertanyaannya, Teh.
3: Iya, Datu. Ada ya, satu atau dua pertanyaan mungkin ya, Datu ya. Untuk di Bangka Belitung itu etnis terbanyak itu, mayoritas mungkin ya pertanyaannya, mayoritas itu sukunya apa? Yang pertama, untuk peran ya, peran budayawan dalam hal ini untuk tetap menjaga kelestarian dalam hal ini bahasa, budaya dan sebagainya, itu peran budayawan apa didukung oleh Pemda? Didukung dengan Pemda begitu. Okay. Itu tanggapannya Bung Wanda dan Jojo, terima kasih banyak.
2: Teh Dinda. Terima kasih sami-sami Teh Dinda di Bogor. Ya, silakan.
0: Baik, jadi Bangka Belitung itu terbentuk dari empat etnik grup ya. Empat etnik grup. Saya tidak mau menyebutnya bangsa atau suku bangsa ya. Saya
1: okay.
0: jadi etnik. Ke etnik grupnya
1: yeah.
0: yang pertama itu adalah orang-orang darat atau orang-orang gunung ya, sering juga disebut dengan hill people. Kemudian yang kedua orang-orang laut atau orang-orang Seka atau yang disebut dengan sea dwellers. Nah, kemudian yang ketiga, etnik grup yang ketiga itu adalah orang-orang Tionghoa, orang-orang yang datang dari daratan Tiongkok ke Bangka, sengaja didatangkan oleh Sultan untuk menambang timah. Di Pulau Bangka. Kemudian yang keempat adalah orang-orang Melayu yang datang dari Semenanjung Malaka, dari Patani, dari Johor, dari Siantan ke Bangka, itu cukup banyak. Nah, empat etnik grup inilah yang kemudian berasimilasi, berakulturasi di Kepulauan Bangka Belitung, membentuk orang Bangka atau orang Belitung yang kita kenal sekarang. Ya. Nah, kalau jumlahnya yang dominan itu tetap orang-orang Melayu ya.
1: Orang-orang Melayu
0: ya, kemudian sekitar 35% itu adalah orang-orang Tionghoa. Nah, selebihnya adalah yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Dan kalau kita lihat ya, hampir saat ini hampir seluruh suku bangsa, etnik grup di Indonesia itu ada di Bangka Belitung. Kita bisa lihat dari jumlah paguyubannya sekarang kan.
1: Betul.
0: Begitu,
1: begitu iya.
0: Banyak. Nah, kemudian bagaimana kita melestarikan bahasa ya? Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kita bersyukur kita memiliki kantor bahasa ya. Kantor bahasa Kepulauan Bangka Belitung, dan kantor bahasa itulah yang secara apa ya, progresif ya membantu kita ya, seniman, budayawan, pelaku-pelaku adat istiadat dan budaya dalam konteks melestarikan bahasa bahasa daerah. Dan alhamdulillah di apa di Kepulauan Bangka Belitung itu saat ini kantor bahasa itu sudah menerbitkan kamus ya. Luar biasa itu kamus, kamus bahasa Bangka, Melayu Bangka dan kamus bahasa Melayu Belitung ya. Sudah ke edisi ketiga. Sudah edisi ketiga. Dan itu saya anggap sebagai langkah positif untuk penyelamatan ya kosakata bahasa daerah itu melalui inventarisasinya ke dalam kamus. Nah, kemudian ada upaya juga dari kita seluruh komponen masyarakat untuk apa ya mengumpulkan kosakata-kosakata bahasa daerah kita itu disampaikan ke kantor badan bahasa ya di pusat untuk memperkaya kosakata bahasa Indonesia.
1: Oke. Nah, jadi bahasa daerah yang di Indonesia
0: kan gitu ya. Kan kita ini kan lalai ya, kita lalai. Kita tahu bahwa bahasa Indonesia itu terbentuk dari bahasa Melayu, bahasa daerah yang bahasa ada daerah di Indonesia dan bahasa asing.
1: Iya.
0: Nah, kosakata kita itu lambat sekali berkembang ya. Nah, karena kita lalai ya untuk menyerap kosakata-kosakata dari bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia.
1: Sudah ada belum tuh bahasa Bangka Belitung itu yang di ada. Indonesia kan?
0: Ada. Apa itu? Misalnya saya beri contoh, saya waktu itu mengusulkan kata cam.
1: Cam.
0: Cam ya. Cam itu adalah cara menguji ataupun mengukur tingkat kematangan buah-buahan.
1: Oh.
0: Misalnya kita mau beli durian nih.
1: Iya.
0: Nah, kan enggak mungkin kita cium durian itu kan durinya bisa luka hidung kita kan. Nah, untuk mengetahui tingkat kematangannya, nah di Bangka ada istilah cam.
1: Dicam
0: itu artinya durian itu dilobangi dengan bentuk segitiga. Kemudian diperlihatkan dibuka. Dagingnya isinya seperti itu. Nah, begitu juga cempedak atau buah-buahan lain yang termasuk semangka kan. Kalau semangka itu kan kita kan enggak tahu dia sudah matang atau belum kecuali dibelah kan. Kalau dibelah kan harus kita beli itu. Makanya namanya disebut semangka itu ditimang-timang, disangka-sangka.
1: Iya iya semangka ya dia. Semongko ya. Oke, baik Datuk, ini kembali lagi ya dengan topik kita berkaitan dengan masa depan.
2: Iya, Bang Wanda punten ini udah menit 56 mungkin kita dipercepat ya. Kalian closing statement mungkin.
1: Iya, ini sekaligus closing statement-nya ini. Berkaitan dengan topik kita ini Datuk bagaimana kebudayaan Bangka Belitung lah khususnya dan Indonesia secara umum ini masa depannya di tengah arus globalisasi ini Datuk. Dari apa yang Datuk sampaikan tadi gitu.
0: Ya, saya simpulkan ya bahwa ya kita generasi yang memahami budaya, memahami sejarah, memahami adat istiadat itu harus rajin ya.
1: Okay.
0: Harus rajin menggali, mendokumentasikannya, kemudian mengunggahnya ya ke
1: platform digital,
0: ya, platform gitu digital ya. Saat ini ya sehingga generasi sekarang ya generasi milenial ini memperoleh informasi ya, informasi yang benar, informasi yang sahih lah terkait dengan budaya, sejarah, terkait dengan adat istiadat kita.
1: Okay.
0: Jangan sampai yang mereka terima itu adalah sampah-sampah budaya
1: tadi ya,
0: sampah-sampah budaya yang dari luar ataupun informasi budaya yang salah dan keliru.
1: Baik, ya. Datuk, terima kasih Datuk.
2: Terima kasih Datuk.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Ya, semangat terus tentu melestarikan budaya, menjaga kebudayaan kita. Bang Jo.
2: Siap, Bang Wanda Sona. Terima kasih Datu, terima kasih Abang. Sehat-sehat buat Bapak. Terima kasih buat pemaparannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa bikin kita jadi lebih cinta lagi, lebih sering mendokumentasikan budaya lagi di platform digital kita ya, Bang Po ya. Gitu. Dan terima kasih juga buat Bang Wanda Sona. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum. Terima kasih. Selamat siang. Selamat sehat.
1: Amin.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Di sana kabar kita pukul 14 waktu Indonesia Barat. Jalan non-status di Desa Serangai, Kecamatan Batiknau, Kabupaten Bengkulu Utara kembali amblas pada Senin 11 Mei 2026. Kondisi badan jalan utama di wilayah pesisir tersebut kini nyaris putus total. PJS Kepala Desa Serangai, Sabilullah, menjelaskan jalan tersebut sebelumnya memang sudah mengalami amblas akibat diterjang ombak hingga abrasi menggerus sebagian badan jalan. Pemerintah daerah pun telah melakukan penanganan awal dengan memasang batu susun di bibir pantai guna menahan abrasi. Jalan Desa Serangai yang amblas itu sudah lebih dari setengah badan jalan. Kondisi ini akan mengancam keselamatan masyarakat yang melintas di jalan tersebut. Informasi selanjutnya di sana, Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni memimpin apel pagi sekaligus penandatanganan surat pernyataan anti pungutan liar atau pungli dan gratifikasi di Aula Merah Putih. Kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah Provinsi Bengkulu dalam memperkuat integritas aparatur sipil negara atau ASN demi pelayanan publik yang transparan. Dalam sambutannya, Herwan Antoni menegaskan bahwa seluruh ASN memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga marwah institusi serta memberikan teladan yang baik. Dia telah mengingatkan para pegawai agar senantiasa menunjukkan integritas, baik di lingkungan kerja maupun saat berinteraksi langsung dengan masyarakat. Seluruh pejabat struktural Eselon 3, Eselon 4 hingga ketua tim di lingkungan sekretariat daerah turut menandatangani surat pernyataan tersebut sebagai bentuk keseriusan. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
0: Prom 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: 107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Matius.
2: Lahir di Erlangen pada tahun 1961, Matius mengawali karir profesionalnya dengan kedisiplinan luar biasa. Namun, namanya benar-benar terukir dalam tinta emas dunia saat memimpin timnas Jerman pada Piala Dunia 1990 di Italia. Sebagai motor serangan sekaligus benteng pertahanan, ia berhasil membawa Jerman Barat merengkuh trofi juara setelah menumbangkan Argentina di partai final. Keberhasilan tersebut mengantarkannya meraih gelar Ballon d'Or di tahun yang sama, sebuah pengakuan tertinggi bagi pesepak bola secara individu. Kehebatan Matius tidak hanya terletak pada visi bermainnya yang tajam, tetapi juga pada fleksibilitas posisinya, mulai dari gelandang serang yang eksplosif hingga menjadi seorang libero yang sangat tenang di masa senja karirnya. Statistik mencatat, Matius telah tampil dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut, sebuah pencapaian yang membuktikan konsistensi fisiknya di level tertinggi selama 2 dekade. Di level klub, dominasinya bersama Bayern Munchen dan Inter Milan telah mempersembahkan berbagai gelar bergengsi, termasuk trofi Bundesliga dan Serie A. Legenda Argentina Diego Maradona bahkan pernah menyebut Matius sebagai lawan terberat yang pernah ia hadapi. Pernyataan ini menegaskan bahwa Lothar Matius bukan sekedar pemain berbakat, melainkan pejuang yang memiliki integritas dan sportivitas tinggi di lapangan hijau. Meskipun kini ia telah gantung sepatu dan aktif sebagai komentator serta pengamat sepak bola, warisan yang ditinggalkan Matius tetap menjadi standar bagi generasi penerus sepak bola Jerman. Kedisiplinan, kepemimpinan, dan mentalitas juara adalah 3 pilar yang membuat namanya akan selalu dikenang sebagai sang jenderal abadi.

91.7 FM Perempat Bengkulu. Di sana tahu enggak sih Kalenggo? Ternyata punya sejarahnya sendiri ya di sana. Kalenggo menjadi salah satu penemuan penting yang membawa perubahan besar dalam sistem penyimpanan makanan di dunia. Teknologi itu memungkinkan makanan bertahan lebih lama dan mudah didistribusikan ke berbagai wilayah. Dan sejarah kaleng bermula pada tahun 1809 di sana, ketika Nicholas Appert menemukan cara mengawetkan makanan dalam wadah tertutup rapat yang kemudian direbus. Metode tersebut berhasil menjaga makanan tetap layak konsumsi dalam waktu yang lebih lama. Seperti yang kita nikmati sekarang di sana, ternyata sejarahnya kok dimulai pada tahun 1809. Dimana kalau sekarang kan banyak tuh makanan-makanan yang udah apa ya, makanan instan ya, makanan cepat saji yang disimpan di dalam kaleng yang tinggal kita panaskan lagi pas kita sampai ke rumah. Dan penemuan itu awalnya dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan penyimpanan makanan yang lebih praktis, dan cara itu juga membantu mengurangi resiko makanan cepat rusak saat dibawa bepergian jauh. Ternyata kaleng itu sendiri ya di sana punya sejarah yang jauh. Bukan cuma makanan tapi minuman juga banyak yang pakai kaleng kan. Kalau di sana sendiri baru tahu atau lama kok kalau kaleng ternyata punya sejarah yang sudah cukup lama.

0: Alat musik dol merupakan sejenis beduk tradisional yang berasal dari Provinsi Bengkulu, Indonesia. Dol termasuk dalam alat musik kategori membranofon, biasanya dimainkan oleh pria sejak anak muda dari Bengkulu dan dimainkan secara simbolik dalam prosesi ritual tabut. Dol juga sering digunakan sebagai musik pengiring dalam tari-tarian tradisional di Bengkulu. Dahulu kala, mistik yang berkembang di tengah masyarakat Bengkulu karena dol dianggap sakral sehingga tidak boleh dimainkan sembarangan. Karena akan dianggap menyebabkan datangnya banyak penyakit apabila dol dimainkan atau ditokok di waktu sembarangan.
1: Kalau dulu dol, alat musik dol kau sendiri tidak boleh ditokok, nggak? Tidak boleh ditokok di luar prosesi ritual tabut dari tanggal 1 sampai 10 Muharram, tidak boleh.
2: Tidak boleh.
1: Itu sakral dulu. Iyo. Jadi dipercaya dulunya kalau di luar bulan tabut, banyak penyakit kita dapat.
2: Oh.
1: Balak.
0: Alat musik dol sekarang sudah jauh berkembang. Bukan lagi hanya sebagai bagian dari ritual adat saja, tapi sudah menjadi alat musik. Bahkan bukan hanya di Bengkulu saja, melainkan sudah ada di daerah lain. Di beberapa daerah sudah ikut mengkolaborasikan alat musik tradisional Bengkulu seperti dol dengan alat-alat musik modern lainnya.
1: Tapi alhamdulillah, ya karena kini kau lah kebudayaan kan, salah satu kesenian. Dolku juga bukan, kini kok bukan lagi wujudnya bagian ritual dari tabut, bukan. Dol itu jadi alat musik yang siapa aja bisa pakai.
2: Siapa aja.
1: Dan kebetulan dolku sudah banyak, bukan cuma di Kekito, provinsi lain juga banyak dolku. Saya juga mungkin dong aku tahu sendiri, mungkin kalau dari saya aja lah bagi-bagi, karena saat itu saya berpikir iko promosi daerah gitulah.
0: Yang membanggakan adalah alat musik dol Bengkulu sebagai bagian dari tradisi tabut yang sudah diakui dunia melalui UNESCO untuk adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan pada tahun 2013, sehingga dol turut menjadi bagian dari tradisi tabut yang menjadi warisan dunia.
1: Dol kok orang sudah tahu? Orang lah tahu dong, iko punya kita Bengkulu. Dan kebetulan di 2 tahun yang lalu kan tabut sudah masuk di UNESCO.
2: Sudah tercatat.
1: Iya, tercatat di situ warisan budaya tak benda. Jadi di dalamnya ada dol. Memang untuk secara iko dolnya sendiri belum kita iko, tapi mudah-mudahan lah pemerintah kita juga. Jadi biar diakui secara utuh lah dol iko kan.
0: Dol diakui sebagai alat musik tradisional satu-satunya di dunia yang unik, sebagai perkusi yang tidak ada lubang di bagian tengah alat musiknya. Cara membuat dol tidak sembarangan, karena sudah ada cara khusus agar menghasilkan dol yang memiliki bunyi saat ditokok menghentak. Dalam pembuatannya, bonggol pohon kelapa dilubangi di bagian tengah dan ditutupi dengan kulit lembu sebagai selaput penghasil bunyi. Dol memiliki ukuran diameter 70-125 cm dengan tinggi 75-100 cm.
1: Dol kok unik? Ngapa unik saya kata? Di seluruh dunia perkusinya itu pasti bolong. Minimal ada
3: lubang.
1: Dilubangkan. Biar suaranya keluar. Kalau dol kok tidak? Disitulah resonansi yang ditimbulkan itu jadi beda, ya. Jadi memang lebih apa istilahnya, lebih dinamik, ya, lebih keren, itu lebih gagah.
2: Satu-satunya di dunia,
1: dan itu pernyataan loh. Jadi pernyataan saat itu kebetulan sedang almarhum segala tiga-tiganya. Yang awal mencetuskan itu almarhum Ben Pasaribu di tahun, kalau tidak tahu tidak salah saya, tahun 97 bertemu saya. Ya. Jadi beliau menyatakan dol iko satu-satunya alat musik yang unik yang asalnya dari Bengkulu, cuma satu-satunya di dunia. Jadi perkusi cuma ada di Bengkulu, dol.
0: Yang tidak kalah unik, alat musik tradisional Dol memiliki 3 macam teknik penabuhan, yaitu teknik suena, teknik tamatam, dan teknik suari. Ketiga jenis teknik dimainkan berdasarkan situasi dan kondisi di mana Dol dimainkan.
1: Ada yang lebih unik juga, selain bentuk, bunyi yang dihasilkan juga dikit pola. Ya. Jadi ada 3 pola tradisi yang ada di Dol.
2: Apa tuh, Ci?
1: Pertama itu suena, biasa disebut juga meradai.
2: Meradai.
1: Karena pola-pola pukulan suena itu biasa dibawa saat dulu itu kan belum ada bantuan pemerintahnya. Iya kan? Jadi keluarga-keluarga tabut kok nak bue kalau basuk itu meradai, jalan dari rumah ke rumah minta sumbangan. Jadi dibawa. Jadi pola suena itulah yang dibawa untuk meradai. Jadi kadang-kadang suena dikecek juga meradai. Itu pola pertama. Kedua, tamatam.
2: Tamatam.
1: Iya, tamatam. Tamatam itu biasanya itu polanya mendatar. Mendatar. Terus yang terakhir itu sueri atau biasa disebut lego. Sebenarnya nah, di lego itu sendiri yang disampaikan sama almarhum Ben Pasaribu, beliau menyampaikan itu ada 3 pola yang unik yang ada di dunia. Pola suena atau meradai.

0: Nah, itu suena atau meradai. Kini cubo dek tamatam.
1: Itu lebih semangat.
0: Oh, iyo semangat.
1: Apa tuh?
0: Iko pola sueri atau Lego.
1: Lego.
0: Iko. Lego iko. Iko lah yang dikeceknya unik. Coba deh.

Demikian sekilas cerita tentang alat musik tradisional Bengkulu yang unik, yaitu dol, yang harus dijaga kelestariannya agar anak cucu dapat melihat secara langsung kekayaan budaya Bengkulu sebagai bagian dari kebudayaan Indonesia. Saya, Feby Prapitasari, untuk Pro4 Radio Republik Indonesia. Sampai jumpa.

Ada senang tip X atau cairan pengkoreksi tulisan menjadi salah satu penemuan penting dalam dunia administrasi dan perkantoran. Kehadirannya membantu banyak orang memperbaiki kesalahan tulisan dengan cepat dan tanpa harus mengganti dokumen baru di sana. Penemuan tip X itu bermula pada tahun 1956 oleh Betty Nesmith Graham, seorang sekretaris yang sering melakukan kesalahan saat mengetik menggunakan mesin tik. Dari pengalaman tersebut, dia menciptakan cairan berwarna putih untuk menutupi tulisan yang salah. Di sana kalau di kantor atau di tempat kerja ataupun di sekolah sering juga dia pakai tip X itu. Biasanya kalau di sana menggunakannya di saat apa?

Prompar FM. Prompar FM. Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.
1: Di sana kabar kita pukul 15 waktu Indonesia Barat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Provinsi Bengkulu menetapkan 6 calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka untuk mengikuti seleksi tingkat nasional. Penetapan itu dilakukan setelah para peserta melewati serangkaian tahapan seleksi yang ketat. Seleksi yang dilalui meliputi tes ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan hingga uji kepribadian. Pengumuman resmi 6 peserta terpilih tersebut disampaikan pada 9 Mei 2026. Untuk calon paskibraka putra, peserta yang lolos yakni Bramantio Bagusi Purwanto dari SMA Negeri 1 Kota Bengkulu, M. Aryo Wirazandika dari SMA Negeri 7 Kota Bengkulu, serta Prayogi Alfian Yudhistira dari SMA Negeri 7 Bengkulu Utara. Ketiganya akan bersaing di tingkat nasional mewakili Provinsi Bengkulu. Dan untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca di laman rri.go.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital. Dan di sana informasi tadi juga jadi akhir perjumpaan kita di Berendo siang, karena di siaran selanjutnya di Berendo petang di sana bakal dikawani kayak penyiar lainnya. Saya Donga Kamal pamit undur diri dulu dari ruang dengar di sana segalo. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berendo Petang, Rompat RRI Bengkulu.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Oi, Cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih anca yang buku tuh. Banyak hasil nako anak Riko.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboy.
0: Lah, bukannya nako iu tidak boleh, Cu. Kan iu lampir punah gini, kok.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Lah, saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, Cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga, iu tu.
1: Ay, biarlah pula, Ci. Ngapus ibu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, Cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, Cu?
1: Apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan, go. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, Cu.
1: Ya udahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: Rondo Petang, Rompat RRI Bengkulu.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak program acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Dukung tim favoritmu dan biarkan semangat sepak bola menyatu bagi kita semua. Dan jangan sampai ketinggalan, ikuti terus program RRI Bengkulu di program 1, 2, dan 4 karena kami akan menemani Anda dengan update terkini, analisa seru, dan terutama energi luar biasa dari sepak bola terbesar di dunia. Dan selamat mendengarkan dan selamat menyaksikan. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kisah Inspiratif Islam. Ketika tekanan dan penyiksaan terhadap kaum muslimin di Mekah semakin berat, Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Madinah. Pada malam ketika kaum Quraisy berencana membunuh Nabi, beliau diam-diam keluar dari rumah bersama sahabat terdekatnya, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq telah menyiapkan 2 ekor unta dan semua perlengkapan perjalanan jauh-jauh hari. Ia menampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kecintaan dan kehati-hatian. Saat perjalanan terasa sangat berbahaya, mereka pun bersembunyi di Gua Sur, sebuah gua sempit di tengah pegunungan berbatu. Di dalam gua itu, Abu Bakar melihat banyak lubang kecil yang bisa menjadi sarang binatang berbisa. Dengan penuh perhatian, ia menutupi beberapa lubang dengan kain. Namun, satu lubang ia tutup dengan kakinya sendiri, karena tak ada kain lagi. Ia khawatir jika ada ular atau kalajengking keluar dan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang beristirahat di pangkuannya. Benar saja, dari lubang itu muncul seekor ular dan menggigit kaki Abu Bakar. Ia menahan sakit luar biasa, tapi tak bergerak dan tak bersuara. Karena tak ingin membangunkan Nabi, air matanya jatuh membasahi wajah Rasulullah, dan barulah Nabi terbangun. Melihat sahabatnya kesakitan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Bakar, dan racun ular itu pun hilang seketika. Inilah bentuk pengorbanan tulus yang begitu menyentuh. Seorang sahabat yang rela menderita agar kekasih Allah tetap aman.

Kisah Inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen, ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin. 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

Tarian Makan Sirih adalah salah satu tari tradisional atau tari klasik Melayu yang umumnya dipentaskan untuk menyambut dan dipersembahkan untuk menghormati tamu agung yang datang. Gerakan tari Makan Sirih umumnya menggunakan gerakan tarian lenggang patah 9. Meskipun demikian, ada perbedaan nama gerakannya, di mana untuk tari Makan Sirih hanya terdapat 2 gerakan saja, yaitu gerakan lenggang patah 9 tunggal dan ganda. Sedangkan pada tarian lenggang patah 9 terdapat 3 bagian gerakan, yaitu lenggang di tempat, lenggang memutar satu lingkaran, dan lenggang maju atau berubah arah. Tari Makan Sirih pada umumnya ditarikan oleh pasangan muda-mudi. Keberadaan tari Makan Sirih mencerminkan bagaimana orang Melayu berusaha menghormati sekaligus menciptakan suasana kekeluargaan terhadap para tamu. Kandungan ajaran budi pekerti Melayu ini mengisyaratkan pentingnya melestarikan tari Makan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik sanak segalanya. Saya Murlin Hanizar selaku Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu. Saya adalah salah satu pencinta pendengar Radio Republik Indonesia sejak dahulu. Terutama Radio RRI saat ini menampilkan berbagai acara yang sangat menarik. Hiburan, berita, informasi-informasi lainnya termasuk pariwisata. Dan terkhusus RRI ikut aktif menyiarkan siaran langsung gelaran Piala Dunia di tahun 2026. Hal ini tentu luar biasa bagi kita semua. Selamat dan sukses selalu kepada Radio Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: Melah Bedangdu. Joget kita.
1: 91.7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

lalu yang meloloskan PON Bengkulu Papua 2020 dan sekarang menjabat pelatih kepala di Semangko 12 Kota Bengkulu. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak program acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Dukung tim favoritmu dan biar semangat sepak bola menyatu kita semua. Jangan sampai ketinggalan. Ikut terus RRI Bengkulu di program 1, 2, dan 4. Karena kami akan menemani Anda update terkini, analisa seru, dan tentunya energi luar biasa dari ajang sepak bola terbesar di dunia.

Jean-Pierre Papin, lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Prancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Liga 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991 ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Prancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masanya.

Melah Berdangdu. Joget kita. Pro 4 FM. Pro

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Stevenson, anggota KPU Kota Bengkulu. Merasa senang sekali dan mengucapkan selamat pada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan begitu banyak acara. Salah satunya menyiarkan secara langsung Piala Dunia 2026. Ayo adik sana, ikuti dan dengarkan terus Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan.

Lahir di Erlangen pada tahun 1961, Matthäus mengawali karir profesionalnya dengan kedisiplinan luar biasa. Namun, namanya benar-benar terukir dalam tinta emas dunia saat memimpin timnas Jerman pada Piala Dunia 1990 di Italia. Sebagai motor serangan sekaligus benteng pertahanan, ia berhasil membawa Jerman Barat merengkuh trofi juara setelah menumbangkan Argentina di partai final. Keberhasilan tersebut mengantarkannya meraih gelar Ballon d'Or di tahun yang sama, sebuah pengakuan tertinggi bagi pesepak bola secara individu. Kehebatan Matthäus tidak hanya terletak pada visi bermainnya yang tajam, tetapi juga pada fleksibilitas posisinya, mulai dari gelandang serang yang eksplosif hingga menjadi seorang libero yang sangat tenang di masa senja karirnya. Statistik mencatat, Matthäus telah tampil dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut, sebuah pencapaian yang membuktikan konsistensi fisiknya di level tertinggi selama 2 dekade. Di level klub, dominasinya bersama Bayern Munchen dan Inter Milan telah mempersembahkan berbagai gelar bergengsi, termasuk trofi Bundesliga dan Serie A. Legenda Argentina Diego Maradona bahkan pernah menyebut Matthäus sebagai lawan terberat yang pernah ia hadapi. Pernyataan ini menegaskan bahwa Lothar Matthäus bukan sekedar pemain berbakat, melainkan pejuang yang memiliki integritas dan sportivitas tinggi di lapangan hijau. Meskipun kini ia telah gantung sepatu dan aktif sebagai komentator serta pengamat sepak bola, warisan yang ditinggalkan Matthäus tetap menjadi standar bagi generasi penerus sepak bola Jerman. Kedisiplinan, kepemimpinan, dan mentalitas juara adalah 3 pilar yang membuat namanya akan selalu dikenang sebagai sang jenderal abadi.

Bro FM Suara Budaya Bengkulu. Terima kasih atas Anda masih ngadengin kami di 91.7 atau di digital. Bener petangkel masih ke saya harian nikah sampai jam 20 waktu Indonesia Barat di sana ya. Di 53 menit lepas dari jam 6 waktu Indonesia Barat, di sana masih ada beberapa single sebelum kita beralih ke lagu-lagu Nusantara, lagu-lagu di era Nusantara sampai jam 8

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik sanak segalanya. Saya Murlin Hanizar selaku Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu. Saya adalah salah satu pencinta pendengar Radio Republik Indonesia sejak dahulu. Terutama Radio RRI saat ini menampilkan berbagai acara yang sangat menarik. Hiburan, berita, informasi-informasi lainnya termasuk pariwisata. Dan terkhusus RRI ikut aktif menyiarkan siaran langsung gelaran Piala Dunia di tahun 2026. Hal ini tentu luar biasa bagi kita semua. Selamat dan sukses selalu kepada Radio Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil Ronaldo Nazario yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah, meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital. Berendo Petang, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Beb, nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
1: Makan apa?
0: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu gak sih, sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga, canggih ya.
1: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
0: Ih, kenapa?
1: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark fanning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
0: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasian hiunya.
1: Nah itu, menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Hiu bisa punah, akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
0: Ya udah deh, gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
2: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut Indonesia.
3: Di panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain, mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's here! That's what they came for! The Magic Man!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi, memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: It's a warm, indeed very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his 4th.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
4: Oh, well played again. Matthäus' shot, that's fantastic.
0: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya, sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, 1 penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.
5: And he can do this. Magical stuff for Messi this.

0: Tari Perang menceritakan tentang kehidupan masyarakat Enggano yang hingga tahun 1883 terus diwarnai perang antar suku. Karena dahulunya, masyarakat kepulauan yang terdiri dari suku Kauno, Kaitora, Kaarubi, Kaharuba, Kauhoa, dan suku pendatang Kakmai seringkali berperang untuk memperebutkan wilayah. Tari perang merupakan sarana adat yang memperkenalkan tentang kehidupan peperangan antar suku yang dulunya menimbulkan kekacauan dan kerusakan pada saat pelaksanaan prosesi pengukuhan kepala suku atau dalam bahasa adat setempat disebut kemumunna ine. Tari perang diawali dengan cerita tentang persiapan pesta pengukuhan kepala suku, di mana masyarakat adat datang dengan membawa hasil-hasil alam yang nantinya akan dinikmati bersama saat pesta. Kemudian makanan itu akan didoakan oleh tetua adat dengan mengibaskan daun di atas makanan yang telah terkumpul. Dalam tarian adat masyarakat Kepulauan Enggano tersebut biasanya diiringi suara khas trompet kerang laut yang ditiup dengan panjang. Kekhasan lainnya dalam tarian ini, secara bersama-sama penari akan mengucapkan kata-kata dalam bahasa Enggano yang isinya bertujuan untuk membangkitkan semangat, ungkapan kebesaran, ataupun harapan untuk kemenangan. Semakin lama, gerakan akan semakin melambat dan kemudian ketua suku kedua belah pihak akan melakukan negosiasi agar peperangan dihentikan sampai proses pengukuhan kepala suku selesai. Bila kesepakatan tercapai, maka peperangan akan dihentikan dan penari akan saling melingkar berpegangan tangan dan bergerak pelan sambil melantunkan senandung. Tarian perang biasanya akan ditutup dengan tari semut yang merupakan tarian perdamaian antara kedua belah pihak yang dilakukan dengan beriringan antara kedua kelompok dengan iringan laki-laki di bagian depan, disambung penari perempuan di bagian belakang. Iringan penari yang menunduk sambil memegang pinggang penari di depannya berjalan seperti semut berkeliling sampai akhirnya akan dinyalakan obor sebagai tanda terang benderang.
1: RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Piala Dunia 2026. 3 negara, 48 tim, dan 1 mimpi yang belum tuntas. Di antara riuh rendah jutaan pasang mata yang tertuju ke Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, ada satu warna yang selalu mencolok. Bukan karena kecanggihannya saja, tapi karena sejarah panjang yang membekas di hati setiap pecintanya. Oranye, tim nasional Belanda, kembali hadir, membawa luka lama yang ingin mereka ubah menjadi piala. Bicara soal Belanda adalah bicara soal estetika sepak bola. Dunia tak akan lupa pada total football era Johan Cruyff di tahun 1974. Namun, sejarah juga mencatat Belanda sebagai the greatest team to never win the World Cup, 3 kali masuk final, 1974, 1978, dan 2010. 3 kali pula mereka pulang dengan air mata. Rizal Subakti, salah satu guru olahraga di sekolah dasar Kota Bengkulu, sekaligus pengamat sepak bola, mengungkapkan bahwa Belanda di Piala Dunia 2026 memiliki benteng pertahanan yang sulit ditembus. Dengan berada di grup F Piala Dunia 2026 dan berhasil menjadi juara grup, peluang untuk menuju ke final Piala Dunia 2026 akan terbuka lebar.
1: Oh iya, kalau menurut saya sih, kalau secara taktis Belanda di bawah kepemimpinan Ronald Koeman di tahun 2026 ini mungkin lebih tampil lebih pragmatis ya, tetapi sangat mematikan pastinya, karena yang saya lihat mereka tidak lagi hanya sekedar mengejar total footballnya mereka yang begitu-begitu indah, pertahanan yang sangat kuat, yang ada di belakang mungkin ada Virgil van Dijk akan membawa Belanda yang mempunyai benteng yang sangat sulit ditembus.
0: Sementara itu, salah satu fans tim oranye Belanda, Deco, yang merupakan masyarakat Kota Bengkulu, mengungkapkan bahwa optimis timnas sepak bola Belanda bisa menuju partai puncak sekaligus menjadi juara Piala Dunia 2026.
2: Saya sebagai penggemar sudah sangat menunggu momen ini sejak kekalahan menyakitkan di Qatar tahun 2022 ya. Bagi kami Piala Dunia 2026 ini adalah soal penebusan sejarah yang dahulu ya, kami sudah bosan dengan medali perak ataupun perunggu. Melihat posisi skuad sekarang, Van Dijk dan ketajaman Cody Gakpo, kami sangat optimis di New York akan menjadi saksi sejarah oranye partai final nanti.
0: Di Johannesburg tahun 2010 atau drama adu penalti melawan Argentina di Qatar 2022 lalu, ini sudah masuk buku sejarah. Tahun 2026 ini, di bawah komando Ronald Koeman, Belanda datang dengan wajah baru. Mereka bukan lagi sekedar tim yang ingin bermain cantik, tapi mereka adalah tim yang haus akan hasil akhir. Lolos sebagai juara grup di babak kualifikasi tanpa tersentuh kekalahan, Belanda membuktikan bahwa transisi generasi mereka berjalan mulus. Virgil van Dijk masih berdiri tegak sebagai karang di lini belakang. Namun, mata dunia kali ini tertuju pada nama-nama seperti Xavi Simon dan ketajaman Memphis Depay yang kian matang. Ronald Koeman, sang arsitek yang dulu membawa Belanda juara Eropa 1988 sebagai pemain, kini memikul beban berat. Ujian pertamanya di fase grup tidak main-main. Belanda tergabung bersama tim kuat Asia, Jepang, serta Swedia dan Tunisia. Stadion AT&T di Dallas akan menjadi saksi bisu. Membuka taktik Ronald Koeman meredam kecepatan Samurai Biru di laga perdana Juni nanti. Bagi publik Amsterdam hingga Rotterdam, Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen 4 tahunan. Ini adalah penebusan. Akankah tanah Amerika menjadi tempat di mana kutukan sang juara tanpa mahkota akhirnya berakhir? Ataukah tim oranye kembali hanya menjadi penghias turnamen yang indah namun tragis? Apapun hasilnya, satu hal yang pasti. Saat peluit pertama dibunyikan di Dallas, gelombang oranye akan menyapu tribun, dan sepak bola akan selalu berutang satu piala pada mereka. Saya, Danu Yogyarto,

0: Lah saya balikkan lagi nyo ke laut, lah saya ambil siripnyo.
1: Samo ajo gae, ambil siripnyo. Terus lepas lagi ke laut.
0: Nah,
1: mano pacaknya berenang lagi, cu.
0: Hanya masih hidup.
1: Kalau nyo tidak punya sirip, dak lama mati tenggelam juga iu tu.
0: Ai biarlah pulo, cik. Ngapo si bunian ke iu ko? Nang penting saya dapat piti.
1: Karena iu ko beda ke ikan lain, cu.
0: Ngapo bedanyo?
1: Ikan lain sekali bertelur dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, cuba?
0: Apa kira-kira?
1: Iu tu predator paling hati di lautan go. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal terganggu. Kolaps lah laut kita.
0: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
1: Nah, itu, cu.
0: Ya udahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: Sembilan 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Hai, adik sana. Saya Dr. Saad Maruli Tuas Tumorang, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu. Pada hari ini kami mengucapkan rasa bersyukur dan bahagia atas kehadiran RRI Radio Republik Indonesia yang menyiapkan siaran dan program yang menarik, terutama siaran langsung Piala Dunia Sepak Bola tahun 2026. Adik sana sekalian, ikuti dan dengarkan siaran langsung Piala Dunia Sepak Bola tahun 2026.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati, kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Ali Imran ayat

Kisah Inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyikirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kisah kalimullah Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya pun menggelar sholat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mukminin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihi salam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, engkau telah turunkan hujan, sedangkan engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu, ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah buskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya. Wallahu a'lam.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak." Tiga kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan tiga kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin, padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: program Suara Budaya Bengkulu.
1: Pro 4 FM.

91.7 Perompa FM Suara Budaya Bengkulu. Ada sana. Terima kasih pasti ngadeng-ngadeng kami di 91.7 atau dari digital. Masih ke Sayo hari Andika sampai jam 20 di Indonesia Barat di sana. Satu informasi untuk di sana, Iko mengenai suku Kajang. Pernah dengar di sana? Suku Kajang sebuah masyarakat adat yang mendiami hutan lebek di desa Tanatoa, kecamatan Kajang di sana, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Komitmen Tobu itu terhadap pelestarian hutan bikin The Washington Post menobatkan suku Kajang sebagai penjaga hutan terbaik di dunia pada Mei 2023. Masyarakat adat Kajang balik lagi jadi sorotan karena konsisten jago kelestarian hutan tropis secara turun-temurun di sana. Ya, kehidupan masyarakat sederhana, berpakaian serba hitam, terus juga memegang teguh aturan adat, dianggap berhasil mempertahankan keseimbangan alam di tengah ancaman kerusakan lingkungan yang terus meningkat di berbagai daerah. Apa rahasia di balik keberhasilan suku Kajang di sana? Jawabannya terletak pada filosofi hidup yang sederhana dan mendalam sebagai Talasa Kamase Mase, sebuah ajaran untuk hidup sederhana, tidak berlebihan, terus juga menjaga harmoni dengan alam sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan. Prinsip itu mengajarkan kalau kesederhanaan bukan kemiskinan di sana, melainkan pilihan sadar untuk menjaga keseimbangan. Masyarakat Kajang percaya kalau ngambi lebih dari yang diperlukan dari alam, itu pelanggaran terhadap keseimbangan itu sendiri. Pasal Baiko tercermin dalam kehidupan sehari-hari Tobo itu, kayak arsitektur rumah yang seragam untuk menghindari rasa iri, terus juga untuk menghindari pemborosan, hingga pakaian serba hitam dan dipakai tanpa alas kaki siapapun yang masuk wilayah adat. Warna hitam itu jadi simbol kesetaraan, kayak penghormatan terhadap alam di sana. Filosofi Kamase-Mase mengajarkan kalau alam bukan untuk dieksploitasi, tapi dijago, terus juga dihormati. Pendekatan Nikola yang bikin suku Kajang jadi contoh konkret kalau kearifan lokal mampu jadi solusi global dalam menghadapi krisis iklim di sana. Lebih dari sekedar filosofi, suku Kajang punya pasang rikajang, hukum adat lisan yang diwariskan secara turun-temurun, terus diyakini berasal dari Tuhan. Aturan itu tidak cuma ngatur hubungan antara manusia, tapi juga relasi antar manusia ke alam di sana. Dikutip dari dokumenter Antara TV juga, tokoh masyarakat suku Kajang Andi Buyung Saputra menyebut pasang rikajang sebagai patron atau pegangan hidup masyarakat adat supaya keberlangsungan Tobo itu sesuai ke kaidah-kaidah serta kebiasaan yang tidak pernah putus dari leluhur Tobo itu di sana. Hukum adat suku Kajang punya empat larangan utama yang berkaitan ke hutan, dimulai dari dilarang menebang kayu, dilarang meretas rotan, dilarang mengambil sarang lebah, kayak dilarang ngambil ikan serta udang. Bagi yang melanggar hukum adat akan ngasih sanksi sesuai tingkat pelanggarannya, seperti dendo poko bak bala 12 juta rupiah. Angko iko disebabkan cuman ngambil sebatang rotan dari hutan, dari hutan larangan tanpa izin pemuka adat. Ngambil sebatang rotan dari hutan larangan tanpa izin pemuka adat itu dendo pokok bak balanya sebesar 12 juta rupiah. Sebatang rotan cuma di sana. Bagi suku Kajang di sana, hutan bukan sekedar sumber daya, ya, melainkan bagian dari diri Tobo itu sendiri. Filosofi menggambarkan secara puitis hiperbola, ibarat pohon itu seperti tubuh manusia. Kalau kita jago hutan, kita jago diri kita sendiri, seperti itu. Keyakinan itu tertuang dalam pernyataan Amatoa Borong Karasaya. Hutan larangan itu merupakan paru-paru dunia, karena daunnya memproduksi embun, nang turun jadi hujan. Akar kayak batangnya menyimpan air
yang pada akhirnya mengaliri sungai dan menghidupi udang ke ikan, seperti itu. Dengan pemahaman ekologis yang mendalam, hutan adat suku Kajang tetap utuh tanpa jalan dan bebas dari pembangunan. Wilayah Toba itu terbagi jadi Rambang Sepang atau Kajang Dalam yang merupakan hutan sakral, ke Rambang Luar atau Kajang Luar yang dimanfaatkan secara terbatas di sana. Ekologi hutan lembap di Sulawesi Selatan itu punya keanekaragaman hayati yang luar biasa di sana. Termasuk rusa, monyet, babi hutan, burung tropis, ke empek sungai yang sumber airnya menyuplai beberapa desa di sekitar wilayah Kajang di sana. Keunikan suku Kajang itu tidak cuma tertengok dari cara Toba itu jaga hutan, tapi juga dari tradisi-tradisi yang masih lestari sampai lagi ini di sana. Siapapun yang masuk perkampungan adat wajib lepe alas kaki, kayak pakai pakaian hitam. Kalau di sana berado atau mendatangi Kajang Dalam, listrik itu tidak bisa digunakan. Segala penerangan cuma mengandalkan obor atau lampu pelita dari minyak kemiri, kayak minyak tanah. Dapur terbuat dari tanah liat. Terus juga alat transportasi utamanya itu kudo. Masyarakat adat Kajang punya sistem pengobatan tradisional yang dikenal itu namanya doti. Praktik itu berlandaskan prinsip ekologi keseimbangan di sana. Kemudian tanaman obe digunakan secukupnya, terus tetap jago kelestarian ekosistem. Secara administratif, Desa Tanah Toa bahkanlah ditetapkan sebagai desa wisata budaya kampung adat Amatoa Kajang dan masuk dalam 300 besar anugerah desa wisata Indonesia ADWI 2024. Keunikan desa Iko terletak pada hutan yang masih asri, alam yang terjago, serta tradisi tanpa alas kaki kayak pakaian serba hitam yang tetap dijalankan di sana.

ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga dari sorak-sorai stadion hingga detak jantung jutaan fans. Inilah saat dimana semangat, harapan dan kebanggaan bersatu dalam satu permainan sepak bola. Saya Robby Wijaya, mantan manajer tim Prapon Bengkulu tahun 2019. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak program acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Dukung tim favoritmu dan biarkan semangat sepak bola menyatu bagi kita semua. Dan jangan sampai ketinggalan, ikuti terus program RRI Bengkulu di program 1, 2, dan 4. Karena kami akan menemani Anda dengan update terkini, analisa seru, dan terutama energi luar biasa dari sepak bola terbesar di dunia. Dan selamat mendengarkan dan selamat menyaksikan. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rompat FM 91,7.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Stevensen, anggota KPU Kota Bengkulu. Merasa senang sekali dan mengucapkan selamat pada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan begitu banyak acara. Salah satunya menyiarkan secara langsung Piala Dunia 2026. Ayo adik sana, ikuti dan dengarkan terus Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan.

Di tengah gemuruh hutan Aceh, sebuah bencana bersejarah pernah terjadi. Kala itu banjir bandang terjadi 14 September 2015. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat bencana tersebut, warga desa harus mengungsi akibat rumah mereka terendam. Sejak kejadian tersebut, sejumlah perempuan di Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Banda Meriah, Provinsi Aceh, bergerak. Mereka berinisiatif melindungi hutan yang telah rusak. Terutama di pinggir Wih Sungai Gile, para perempuan tangguh ini telah menembus tradisi dan menjadi ranger perempuan pertama di Provinsi Aceh, diberi nama Empu Uten, yang berarti penjaga hutan dalam bahasa Aceh. Mereka bukan hanya sekedar penjaga, tetapi juga simbol keberanian dan keteguhan hati perempuan di dunia konservasi alam. Empu Uten dengan tekadnya yang kuat telah menunjukkan bahwa kawasan hutan tidak hanya menjadi ladang kerja bagi laki-laki. Mereka membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Dengan keahlian mereka dalam navigasi hutan dan pengetahuan mendalam tentang ekosistem lokal, Empu Uten menjadi teladan bagi generasi perempuan di Aceh.

Sa'ai Mangoa adalah pesta adat setelah penaburan benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sa'i artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat padi yang ditanam sudah berumur 2 atau 3 minggu.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

47/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Eh, di sana selamat malam untuk hari Iko di Berendo Malam, gantian Vivi yang ngawani di sana galunya yo. Di Berendo Malam sampai kelas jam 12 malam di sana. Kita lah siapkan lagu-lagu daerah untuk ngawani di sana galunya di hari Iko, di malam Iko, di waktu istirahatnya yo. Kita kelak kasih juga beberapa informasi menarik tentunya ya di sana yo ke ruang dengar di sana galunya. Informasinya kalau kita kutip dari laman rri.co.id yo. Kita hadirkan lagi lagu daerah berikutnya kaliko kemana gitu dak daerah Bengkulu aja lah dak tidak saja jauh aduh gitu cari dulu kok di sana yo lagunya lagu Bengkulu kok mana dak lagu Bengkulu kok nah iko kayaknya yo bukan ding lagu iko aja nah. Nah, Negeri Jambi. Lagunya Ikin Nurjana.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Pak Hendra, maaf saya ganggu. Ada yang ingin saya tanyakan soal laporan keuangan triwulan ini.
1: Sebentar, Ana. Ya, ada apa? Jangan bertele-tele ya, Ana. Saya sedang banyak kerjaan.
0: Jadi gini, Pak. Saya menemukan beberapa transaksi yang menurut saya tuh tidak sesuai. Ada pengurangan biaya yang signifikan pada bagian pengadaan bahan baku, tapi tidak ada penjelasan detailnya.
1: Oh, itu. Sudah saya setujui. Kita harus efisien, Ana. Perusahaan perlu untung.
0: Tapi, Pak, setelah saya cek lagi, pengurangan biaya ini sepertinya dilakukan dengan mengganti pemasok ke pihak yang kualitas bahannya jauh di bawah standar. Tentunya ini bisa berdampak pada kualitas produk kita, Pak.
1: Ayolah, Ana. Kamu masih baru di sini. Bisnis itu memang begitu. Sedikit penyesuaian agar kita bisa bersaing. Yang penting angka di laporan bagus, kan?
0: Tapi, Pak, ini menyangkut kualitas. Kalau produk kita mengecewakan konsumen, nama baik perusahaan kita, Pak, bisa jadi rusak.
1: Jangan terlalu idealis, Ana. Konsumen tidak akan terlalu mempermasalahkan detail kecil. Yang penting, harga terjangkau.
2: Ada apa, Nah? Mukamu kok tegang sekali?
0: Aku baru aja bicara sama Pak Hendra soal laporan keuangan. Ada yang tidak beres dengan pengadaan bahan baku kita.
2: Sudah kuduga. Memang begitu caranya Pak Hendra. Yang penting, target tercapai, kan?
0: Tapi ini masalah etika, Ri. Kita tidak bisa mengorbankan kualitas demi keuntungan semata.
2: Aku tahu, Ana. Tapi percuma aja kan kalau kita melawan. Dulu juga ada tuh, pernah mencoba, tapi akhirnya ya kamu tahu sendirilah. Lebih baik kita fokus pada pekerjaan kita.
0: Tapi, Ri, aku tuh tidak bisa diam untuk masalah yang seperti ini. Ini bisa merugikan banyak pihak, termasuk konsumen dan juga nama baik perusahaan kita.
2: Ya, aku ngerti sih maksud kamu, Ana. Tapi kan terkadang kita harus memilih mana yang lebih penting. Idealisme kita atau pekerjaan kita.
0: Maaf, Pak Hendra. Saya kembali lagi. Saya sudah melakukan analisis lebih lanjut. Penggunaan bahan baku yang tidak sesuai standar ini tidak hanya menurunkan kualitas, tapi juga berpotensi melanggar regulasi keselamatan produk.
1: Ana, saya sudah bilang, ini keputusan saya. Kamu tidak perlu ikut campur terlalu jauh. Fokus saja pada tugasmu yang lain.
0: Tapi Pak, ini tanggung jawab kita bersama. Sebagai karyawan, kita punya kewajiban untuk memastikan perusahaan beroperasi secara etis dan sesuai dengan hukum.
1: Kewajiban? Kewajibanmu adalah menyelesaikan pekerjaanmu tepat waktu dan membantu perusahaan mendapatkan keuntungan. Itu saja.
0: Lalu bagaimana dengan integritas? Bagaimana dengan nilai-nilai perusahaan yang selalu kita dengar?
1: Cukup, Ana. Jangan menggurui saya. Saya lebih tahu apa yang terbaik untuk perusahaan ini. Kalau kamu tidak suka dengan cara kerja di sini, kamu bisa cari tempat lain.
0: Saya akan tetap menyampaikan kekhawatiran ini kepada pihak yang lebih berwenang. Dan saya tidak bisa membiarkan ini terus terjadi, Pak.
1: Silakan saja, tapi jangan menyesal nanti.
2: Ana, apa yang terjadi? Kamu benar-benar akan melaporkannya?
0: Aku harus, Riri. Pokoknya aku tidak bisa berpura-pura lagi, tidak tahu apa-apa soal perusahaan kita di sini.
2: Hati-hati, Ana. Ini bisa berbahaya untuk karir kamu.
0: Iya, aku tahu. Tapi aku tidak bisa hidup dengan rasa bersalah kalau aku diam saja. Mungkin aku hanya suara minoritas, tapi aku harap ini bisa menjadi awal perubahan.
3: Konflik sosial tidak selalu terjadi di jalanan atau antar kelompok besar. Terkadang, konflik etis di tempat kerja di mana integritas diuji oleh tekanan keuntungan juga merupakan bagian dari perjuangan untuk nilai-nilai yang lebih baik dalam masyarakat. Suara minoritas, meskipun kecil, memiliki potensi untuk menggema dan membawa perubahan.

terakhir bagi para pekerja rumah tangga atau PRT yang ingin mendapatkan perlindungan kerja secara menyeluruh. Nah, pemerintah kini kok di sana melalui BPJS Ketenagakerjaan lah mempermudah proses pendaftaran bagi peserta kategori bukan menerima upah. Perlindungan kok di sana sangat krusial untuk menjamin masa depan dan juga meminimalisir resiko sosial ekonomi saat bekerja. Dengan menjadi peserta, PRT berhak mendapatkan manfaat perlindungan atas resiko kecelakaan kerja hingga jaminan hari tua. Pendaftarannya di sana itu semakin inklusif juga, dikarenakan dapat dilakukan secara mandiri melalui berbagai platform digital yang tersedia. Dan adik sana juga bisa lah, tidak perlu lagi datang ke kantor cabang karena akses pendaftaran itu sudah terbuka melalui aplikasi maupun juga situs resmi. Nah, untuk adik sana yang nak daftar, nah mungkin bisa diunduh aja di aplikasi JMO Jamsostek Mobile, menawarkan kemudahan pendaftaran hanya dalam hitungan menit saja. Bisa diunduh di Play Store atau di App Store ya di sana ya. Dan info lengkapnya adik sana bisa buka aja langsung di laman rri.co.id ya. Dan juga jangan lupa untuk mendownload RRI Digital. Masih banyak info-info lain yang kita hadirkan ya. Jadi disiko aja dulu di Prompe Suara Budaya Bengkulu.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: dan Politik Provinsi Bengkulu menetapkan 6 calon pasukan pengibar bendera pusaka untuk mengikuti seleksi tingkat nasional. Penetapan ini dilakukan setelah para peserta melewati serangkaian tahapan seleksi yang ketat. Seleksi yang dilalui meliputi tes ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, hingga uji kepribadian. Pengumuman resmi 6 peserta terpilih ini disampaikan pada 9 Mei 2026. Untuk calon paskibraka putra, peserta yang lolos yaitu Bramantio Bagusi Purwanto dari SMA Negeri 1 Kota Bengkulu, M. Aryo Wira Zandika dari SMA Negeri 7 Kota Bengkulu, serta Prayogi Alfian Yudhistira dari SMA Negeri 7 Bengkulu Utara. Ketiganya akan bersaing di tingkat nasional mewakili Provinsi Bengkulu. Sementara itu, calon paskibraka putri terdiri dari Alia Mukabita Putri Irngri dari SMA Negeri 1 Kota Bengkulu, Made Kirana Rosarina Ayu Kristi dari SMA Negeri 1 Bengkulu Utara, serta Nadine Permata Fanza dari SMA Negeri 2 Kota Bengkulu. Keenam peserta ini dinilai memiliki kemampuan dan potensi terbaik. Kepala Kesbangpol Provinsi Bengkulu, Miftahrul Ilmi, mengatakan tahapan selanjutnya itu adalah pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh, di mana hasil pemeriksaan ini nantinya akan dikirimkan ke Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Demikian untuk kabar kita kali ini di sana. Lanjut baca di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Drama Radio, persembahan RRI Bengkulu dengan judul Terjebak Candu Game Online. Dengan para pemain, Edo diperankan oleh Marli Effendi Zakaria.
1: Ya, kalian itu semua cuma bikin aku stres.
0: Sarah diperankan oleh Miatu Rohma.
2: Kayak introspek sendiri kamu, Mas.
0: Ami diperankan oleh Intan Novriza.
3: Ayah bohong, katanya capek.
0: Bos Kevin diperankan oleh Hari Handika.
4: Saya sudah kasih kelonggaran sama kamu.
0: Dokter diperankan oleh Dian Purnamasari.
5: Jadi ini harus lekas kita obati.
3: Ayah, asik, ayah udah pulang. Ye. Ayah, temenin Ami main dong.
1: Aduh Ami, ayah lagi capek banget. Kamu main aja sendiri sana ya.
3: Ya ayah, ayo dong main sebentar aja.
1: Ayah capek Ami.
3: Ayah bohong, katanya capek, kok malah main game?
1: Ya ini tuh biar gak capek. Udah sana, main sama bunda aja ya.
5: Ami, kenapa sayang?
3: Ami mau main sama ayah, tapi ayah sibuk sama gamenya bunda.
5: Oh, tadi bunda bikinin pisang bakar keju kesukaan Ami loh, mau gak?
3: Serius bunda? Mau.
5: Nah, Ami ambil sendiri di dapur ya, bunda mau ngobrol sebentar sama ayah.
3: Oke bunda.
5: Mas.
1: Iya.
5: Kamu kan udah sibuk kerja seharian. Apa kamu gak ada waktu nih buat keluarga? Kasian lo Ami, pengen main sama kamu.
1: Yah, jadi kalah kan? Kamu tahu gak sih, aku tuh lagi stres. Pekerjaan aku di kantor bikin aku pusing. Jadi, aku perlu nih nge-game.
5: Tapi kan ada juga waktu buat anak, Mas. Buat aku juga.
1: Ya, kalian itu semua cuma bikin aku stres. Makin stres. Aku perlu waktu untuk main game, untuk hiburan. Udah, sana.
3: Ayah, kok makannya sambil main game sih?
5: Main gamenya udah dulu dong, Mas. Masa gak malu nih diprotes sama anaknya? Lagian ya kalau di rumah, kamu gak pernah lepas dari game loh, Mas.
1: Aduh, kenapa sih kalian? Game itu hiburan aku. Udah deh, kalian itu gak usah banyak protes. Ah, gak asik banget nih main depan kalian. Bikin aku kalah. Tuh kan, kalah nih.
3: Bunda, ayah gak sayang Ami lagi ya? Ayah lebih sayang sama game online-nya ya bunda.
5: Enggak sayang, ayah pasti sayang banget sama Ami. Nanti bunda coba bicara sama ayah ya. Mas. Kok kamu belum tidur sih? Katanya ada meeting besok pagi. Kalau kamu main game sampai subuh, nanti kamu kesiangan loh, telat ke kantor.
1: Kamu tuh ya cerewet banget. Kalau kamu mau tidur, tidur aja duluan. Gak usah ganggu aku dulu. Aduh, telat lagi nih. Kamu gimana sih? Kok gak bangunin aku? Aku telat nih jadinya.
5: Aku udah bangunin kamu, Mas. Tapi kamu gak bangun-bangun. Dari semalam kan aku udah ngingetin. Kamu tetap aja main game sampai pagi. Gak ada untungnya, Mas, main game. Cuma buang-buang waktu aja sih kamu.
1: Alah, malah ceramah. Udahlah, aku berangkat dulu. Kok jadi ngantuk gini ya? Mana laporan belum selesai lagi? Mending main game aja dulu. Siapa tahu ngantuknya hilang.
6: Edo.
1: Iya bentar.
6: Edo.
1: Bentar dong, dikit lagi nih.
6: Edo.
1: Bentar dong. Dikit lagi menang nih.
6: Eduardo Putra, ikut ke ruangan saya sekarang.
1: Bapak. Aduh, maaf pak.
6: Saya nggak butuh permintaan maaf. Ikut saya sekarang.
1: Baik, Pak. Baik. Siap, Pak. Siap.
6: Laporan kamu mana? Kok belum ada di meja saya?
1: Pak. Sedang saya revisi, Pak. Nanti sore selesai.
6: Nanti sore? Kemarin juga kamu bilang begitu. Kemarinnya lagi juga. Nanti.
1: Iya, maaf Pak Kevin.
6: Saya sudah kasih kelonggaran sama kamu. Saya juga sudah peringatkan kamu berkali-kali. Di kantor itu untuk kerja. Kamu malah sibuk main game. Pekerjaan kamu terbengkalai. Semuanya berantakan.
1: Saya minta maaf Pak.
6: Sudahlah, ini sudah saya siapkan pesangon untuk kamu.
1: Tapi Pak.
6: Maaf Edo, batas toleransi saya sudah habis.
1: Saya minta maaf Pak. Saya janji tidak akan main game lagi di kantor. Saya akan fokus bekerja.
6: Keluar.
1: Pak.
6: Keluar. Atau saya panggilkan satpam untuk ngusir kamu.
1: Pak Kevin. Pak, saya mohon Pak, beri saya kesempatan sekali lagi.
6: Satpam!
5: Mas. Mas. Kok kamu gak kerja?
1: Aku tuh udah gak kerja lagi.
5: Loh, kenapa Mas?
1: Bosnya tuh rese. Masa aku main game doang bisa dipecat cuma gara-gara telat ngumpul laporan?
5: Mas, kamu tuh keterlaluan ya. Kamu sampai dipecat dari kantor gara-gara kecanduan game online, tapi kamu gak kapok juga, masih juga main game, malah nyalain bos kamu. Gak introspeksi diri kamu, Mas?
1: Sarah, kamu bisa gak berhenti cerewet ke aku? Aku lagi pusing nih.
5: Aku juga pusing ngadepin kamu, Mas. Kalau kamu gak mau berubah, mending aku pulang aja ke rumah orang tua. Aku mau bawa anak kita. Toh kamu juga lebih sayang sama game kamu ketimbang aku dan Ami.
1: Sarah, kamu ini apa-apaan? Suami lagi pusing, kamu malah ngambek minta pulang ke rumah orang tua. Aku gak ngerti sama kamu.
5: Kamu yang bikin aku kayak gini, Mas. Awal pernikahan kita aku sangat bahagia. Kamu laki-laki yang sayang keluarga dan bertanggung jawab. Tapi sekarang apa? Kamu abai sama aku, sama keluarga kita. Bahkan sama pekerjaan kamu di kantor, Mas. Kamu sekarang dipecat. Kita mau makan apa, Mas? Kita mau makan apa? Aku mau pergi aja, Mas. Aku udah capek, Mas. Aku capek ngadepin kamu. Mau nasihatin kamu kayak gimana lagi, Mas?
1: Sarah, Sarah, dengerin aku dulu. Aku bisa cari pekerjaan lain lagi. Aduh, aduh.
5: Mas, Mas, kamu kenapa, Mas? Kamu kenapa, Mas?
1: Ibu jari dan pergelangan tangan aku sakit sekali, Sarah. Aduh, tolong
5: Mas,
1: aku, Sarah.
5: Mas, kita ke rumah sakit sekarang ya, Mas. Dok, jadi masalahnya apa, Dok?
2: Begini ya, Bu. Suami ibu ini terkena sindrom Quervain.
5: Quervain? Apa itu, Dok?
2: Sindrom yang disebabkan peradangan tendon. Dan kelainan ini, Bu, disebabkan oleh aktivitas yang berfokus pada gerakan tangan secara berulang-ulang, Bu.
5: Pasti gara-gara kebanyakan main game online ini.
2: Apa ya, Bu?
5: Gak apa-apa, Dok. Silakan lanjutkan, Dok.
2: Iya. Jadi, ini harus lekas kita obati. Kalau tidak, rasa sakit yang dirasakan oleh suami ibu bisa menjalar ke sekujur lengan.
1: Sarah, maafkan aku ya. Aku udah banyak repotin kamu.
5: Gak apa-apa, Mas. Sudah kewajiban aku menjaga kamu, apalagi kondisi kamu lagi kayak gini.
1: Tapi Sarah, aku benar-benar minta maaf, Sarah. Aku sudah gagal bahagiain kamu.
5: Belum telat, Mas. Belum telat untuk berubah. Aku maafin kamu, Mas.
1: Tapi, apa Ami juga mau maafin aku, Sarah? Aku udah lama gak nemenin Ami main. Sibuk sendiri sama dunia aku.
5: Ya udah, kamu coba minta maaf sama dia ya. Semoga Ami mau ngertiin kamu, Mas.
3: Ami maafin kok bunda. Ami kan sayang ayah. Tapi ada syaratnya. Sepulang kerja, ayah harus main sama Ami ya. Ami gak mau rebutan perhatian ayah sama game online lagi.
1: Iya sayang, ayah janji akan lebih perhatian dan ngasih waktu ayah untuk Ami.
3: Janji?
1: Janji, sayang.
3: Oke deh. Bunda, bunda, sini-sini. Yuk kita berpelukan bertiga sama ayah. Berpelukan.
0: Demikian Sandiwara Radio dari RRI Bengkulu yang berjudul Terjebak Candu Game Online. Sampai jumpa pada Sandiwara Radio selanjutnya.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

101,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Ojo seneng ngowahi jeneng warisane Bapak Biung.
0: Artinya, nama yang sudah diberikan orang tua kepada anak janganlah diubah karena warisan dari orang tua.
2: Rompad FM.

0: Bengkulu dalam upaya memperkuat literasi digital masyarakat. Kolaborasi ini dilakukan sebagai langkah antisipatif menghadapi maraknya penyebaran hoaks yang semakin mudah menyebar melalui media sosial dan juga platform digital. Pertemuan antara kedua lembaga ini berlangsung di kantor Bawaslu Kota Bengkulu, dan agenda ini pun menjadi ruang diskusi untuk menyusun strategi bersama dalam menciptakan ruang informasi yang lebih sehat dan juga bertanggung jawab. Sekretaris DPW Mavindo Bengkulu, Iyut Dwi Mursito, hadir bersama relawan Oka Ridiansyah dan Mika Oktarita dalam kunjungannya. Mereka menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam membangun ketahanan masyarakat terhadap arus disinformasi. Selengkapnya di sana baca aja di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk mendownload RRI Digital.
1: Rompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa. Nyimpen sego mambu, semut laler bakal mertamu. Artinya, di dalam adat siapapun, janganlah menyimpan aib dalam keluarganya.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budi.

0: umum adalah salah satu tarian untuk penyambutan tamu agung yang ditampilkan baik oleh satu atau banyak penari berasal dari Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Menurut sejarah, tari remo merupakan tari yang khusus dibawakan oleh penari laki-laki. Ini berkaitan dengan lakon yang dibawakan dalam tarian ini. Pertunjukan tari remo umumnya menampilkan kisah pangeran yang berjuang dalam sebuah medan pertempuran. Sehingga sisi kemaskulinan penari sangat dibutuhkan dalam penampilan tarian ini. Seiring berjalannya waktu, fungsi dari tari remo pun mulai beralih. Dari pembuka pertunjukan ludruk menjadi tarian penyambutan tamu, khususnya tamu-tamu kenegaraan. Selain itu, tari remo juga sering ditampilkan dalam festival kesenian daerah sebagai upaya untuk melestarikan budaya Jawa Timur. Oleh karena itulah, kini tari remo tidak hanya dibawakan oleh penari pria, namun juga oleh penari wanita.
1: Rendo Malam, Perempat RRI Bengkulu.

0: Tari Bambangan Cakil merupakan salah satu tari klasik yang ada di Jawa, khususnya Jawa Tengah. Tari ini sebenarnya diadopsi dari salah satu adegan yang ada dalam pementasan wayang kulit, yaitu adegan Perang Kembang. Tari ini menceritakan perang antara kesatria melawan raksasa. Kesatria adalah tokoh yang bersifat halus dan lemah lembut, sedangkan raksasa menggambarkan tokoh yang kasar dan beringas. Di dalam pementasan wayang kulit, adegan Perang Kembang ini biasanya keluar di tengah-tengah atau di patet sanga. Perang antara kesatria Bambangan melawan raksasa ini sangat atraktif. Dalam adegan ini juga bisa digunakan sebagai tempat penilaian seorang dalang dalam menggerakkan wayang. Makna yang terkandung dalam tarian ini adalah bahwa segala bentuk kejahatan pasti akan kalah dengan kebaikan.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.
1: Pro 4 Bengkulu, Suara Budaya Nusantara.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa. Urip ing tanah Jawa, kudu ngerti Jawane. Artinya, hidup di tanah Jawa harus mengetahui nilai adat tradisi Jawa.
1: FM Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

kata bijak suku Jawa. Urep iku urup. Hidup itu hendaknya memberi manfaat bagi orang lain di sekitar kita. Semakin besar manfaat yang bisa kita berikan, tentu akan lebih baik. Tapi, sekecil apapun manfaat yang dapat kita berikan, jangan sampai kita menjadi orang yang meresahkan masyarakat.

3 lebih 1 menit kebersamaan kita di Berendo Malam kok di sana. Yuk, kita kawan ya di sana galonyo kayak lagu-lagu Jawa sampai kelak jam 12 malam ya di Berendo Malam kok di sana ya. Untuk menemani istirahat adik sanak galonyo di malam iko dan juga mudah-mudahan besok bisa lancar galo untuk urusannya adik sanak ya di untuk hari iko. Selamat istirahat ajo. Dan juga di Berendo Malam ko masih kita hadirkan lagu-lagu Jawa sampai kelak jam 12 malam.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Selamat pagi ya di sana, dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 4 mengudara melalui FM 91,7 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran untuk sepanjang hari ini, Rabu 13 Mei 2026. Selamat mengikuti acara kami, program informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.
1: RRI Pro 4 Bengkulu 91,7 FM, suara budaya Bengkulu ada di sana. Selamat datang di RRI Pro 4 Bengkulu dan selamat pagi bagi di sana yang lah bangun atau yang lagi siap-siap yang gak pagi kerja. Semoga hari gue tetap semangat dan lancar segala urusan dan terus sehat adik sana ya. Amin, amin ya robbal alamin. Dan di berondo pagi kali gue di sana, saya udah gak kamal bakal menemani di sana sampai pukul 10 pagi gue di sana. Jadi tetap bersama kami karena bakal kami putarkan lagu-lagu dan informasi menarik lainnya. Jadi tetap bersama kami di Radio Propor 91,7 FM, suara budaya Bengkulu.

0: 7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Seorang pemuda bangun pagi-pagi agar dia bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Dia berpakaian rapi, mengambil air wudhu, lalu berangkat menuju ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tiba-tiba saja dia jatuh terpeleset sehingga pakaiannya menjadi kotor oleh tanah. Lalu, pemuda itu pun bangkit, membersihkan baju dan sarungnya yang kotor, lalu kembali ke rumah untuk menggantinya dengan pakaian yang lain. Sesampainya di rumah, dia mengganti baju dan sarungnya yang kotor, kemudian mengambil air wudhu lagi dan berangkat ke masjid lagi. Tapi di tengah perjalanan, dia terjatuh lagi di tempat yang sama. Dia pun kembali bangkit, membersihkan pakaiannya yang kotor, lalu pulang untuk menggantinya dengan pakaian lain, lalu berwudhu lagi dan berangkat lagi ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tepat di tempat dia terjatuh, dia melihat seorang laki-laki menunggunya dengan membawa sebuah lampu. Pemuda itu pun menyapa lelaki yang membawa lampu itu dan menanyakan identitasnya. Lelaki itu menjawab, "Aku melihatmu terjatuh 2 kali di tempat ini ketika hendak menuju ke masjid. Jadi aku membawakanmu lampu untuk menerangi jalanmu hingga sampai ke masjid." Si pemuda mengucapkan rasa terima kasihnya atas kebaikan si laki-laki pembawa lampu. Lalu mereka pun berangkat bersama-sama menuju ke masjid. Sesampainya di masjid, pemuda itu mengajak lelaki pembawa lampu untuk masuk dan sholat subuh berjamaah. Tapi lelaki itu menolak. Pemuda itu beberapa kali meminta si lelaki untuk masuk dan sholat bersamanya. Tapi lelaki itu tetap menolak permintaannya. Lalu pemuda itu bertanya mengapa si lelaki tidak mau masuk dan sholat bersama. Lelaki itu menjawab, "Saya adalah setan." Pemuda itu sangat terkejut mendengar jawaban si lelaki yang ternyata adalah setan. Lalu setan itu meneruskan ucapannya, "Saya melihatmu berjalan menuju ke masjid, lalu kamu terjatuh. Ketahuilah bahwa aku yang telah menjatuhkanmu, supaya kamu pulang dan tidak jadi pergi ke masjid. Tapi ketika kamu pulang, membersihkan dirimu, lalu berangkat lagi ke masjid, Allah mengampuni semua dosa-dosamu. Lalu aku menjatuhkanmu untuk yang 2 kali, tapi itu tidak membuatmu membatalkan niatmu untuk pergi ke masjid. Karena itu Allah mengampuni dosa-dosa semua orang yang ada dalam rumah tanggamu. Saya menjadi takut apabila saya menjatuhkanmu untuk yang 3 kali, Allah akan mengampuni dosa-dosa semua orang sekampungmu. Oleh karena itu, saya membawakan lampu agar kamu tidak terjatuh lagi." Jangan biarkan setan menang dalam tindakannya. Jangan urungkan perbuatan baik yang telah kita niatkan, karena betapa besar pahala dari perbuatan baik yang sulit kita laksanakan itu.

Ya Allah, rezekiku seret. Begitulah kita mencurahkan isi hati kita kadangkali ketika kita merasakan bahwa usaha yang telah kita lakukan itu tidak berbanding lurus dengan hasil yang kita dapatkan. Sehingga kita merasa rezeki kita seret. Namun, kita perlu tahu bahwa rezeki itu memang bisa berupa materi, yaitu harta yang kita dapatkan. Sehingga tidak benar kalau orang mengidentikan banyaknya harta itu dengan hal-hal yang sifatnya negatif. Misalnya bahwa orang banyak harta biasanya mendapatkannya dari jalan-jalan yang haram, bahwa orang banyak harta biasanya dia akan sombong, dan lain sebagainya. Karena kita mendapati bahwa ada banyak orang-orang yang mulia, namun ia juga kaya. Misalnya Nabi Sulaiman adalah manusia terkaya di muka bumi ini. Yang lain pula sahabat Abdurrahman bin Auf, beliau kaya. Dan juga dari kalangan wanita mulia Sayyidah Khadijah yang juga kaya. Justru dari harta mereka menjadi mulia salah satunya. Karena harta yang mereka dapatkan dari sumber yang halal ditujukan untuk tujuan yang halal juga. Dan dikelola dengan cara-cara yang halal juga. Rezeki namun tidak selalu dalam bentuk materi atau harta. Rezeki bisa jadi berbentuk sesuatu yang sifatnya imateri. Contohnya, kata Nabi, rezeki teragung itu justru yang bersifat imateri, yaitu iman dan Islam. Itu adalah rezeki yang terbesar yang dimiliki oleh kita. Tidak semua orang mendapatkan iman dan Islam. Hanya orang-orang yang beruntung saja yang mendapatkan nikmat iman dan nikmat Islam. Kemudian rezeki yang juga lebih mulia dari harta, kata Nabi, adalah kesehatan. Karena memang dengan kesehatan, meskipun harta kita tak banyak, namun hidup kita bahagia. Namun tanpa kesehatan, meskipun kita banyak harta, kita tidak akan bahagia. Berapa banyak orang yang punya banyak uang, tapi tidak bisa menggunakan uangnya untuk membahagiakannya lantaran ia tidak sehat. Ia tidak bisa jalan kemana-mana, ia tidak bisa makan seenaknya, ia tidak bisa minum seenaknya. Rezeki juga bisa berbentuk hal-hal lain yang sifatnya bukan materi. Misalnya, istri yang solehah, suami yang baik, anak yang soleh dan solehah, semua itu adalah rezeki yang bisa membuat kita bahagia. Karena itu, rezeki tidak selalu identik dengan materi. Bahkan bisa jadi, rezeki itu dalam bentuk rasa sakit, kejatuhan, kebangkrutan, dan segala bentuk bencana. Jika memang dengan itu justru kita diingatkan oleh Allah untuk kembali ke jalannya, atau dengan itu kita justru rendah hati dan menjadi hambanya yang mulia. Karena itu, para kekasih Allah, yakni para wali dan para sufi, justru khawatir kalau dalam hidupnya ia selalu diberi kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya material dan duniawi. Karena mereka khawatir Allah tidak sedang memperhatikan mereka, sehingga dibiarkan mereka hanyut dalam kenikmatan itu. Karena seringkali kita lalai kepada Allah lantaran kita mendapatkan kenikmatan. Saat gerimis, kita ingat mantan. Justru saat geluduk, baru kita ingat Allah dan beristighfar. Karena seringkali kita justru dekat kepada Allah saat kita ditimpa musibah. Karena itu musibah bisa jadi
jalan rezeki kita. Karenanya mereka, para kekasih Allah itu, khawatir kalau tidak ditimpa musibah dalam keadaan yang panjang. Dan mereka berdoa, ya Allah undur ila abdik. Ya Allah, lihatlah hambamu ini. Karena orang yang semakin dekat kepada Allah, justru semakin diuji oleh Allah. Jangan kira kamu dibiarkan mengklaim beriman kepadaku, sedangkan aku tidak mengujimu dengan ujian yang bertubi-tubi. Begitu kata Allah dalam Al-Quran. Karena itu musibah bisa jadi ya rezeki kita. Jika itu adalah bentuk

melainkan sesuatu itu karena tingkah lakumu sendiri. Sedangkan Allah itu Maha memberi rezeki kepada siapapun jika mereka yang ingkar kepada Allah, mereka yang kafir, ateis, agnostik, atau apapun namanya, tetap Allah beri rezeki, apalagi kita yang beriman kepada Allah. Sehingga jika ada seretnya rezeki, bisa jadi. Yang pertama adalah karena kegagalan kita memahami rezeki. Kita anggap rezeki itu hanya materi. Sehingga limpahan kesehatan, limpahan iman, limpahan Islam, limpahan kebahagiaan, imateri yang Allah berikan kepada kita, kita tidak hitung itu sebagai rezeki. Padahal itu satu rezeki. Dan justru bisa jadi materi yang menyebabkan rezeki itu hilang. Seperti seorang petani yang begitu bahagia menjalani kegiatannya sebagai petani setiap hari dengan segala kebutuhan materi yang tercukupi hanya sekedar pas-pasan, kemudian hilang begitu saja kebahagiaan itu saat seorang raja memberikan hadiah kepada petani itu dengan berkata, ini hadiah 100 dirham. Padahal isinya hanya 99 dirham, dan ketika ia hitung 99 dirham, dia kemudian bingung, yang 1 dirham kemana? Dan itu justru yang menyebabkan ia tidak bahagia. Padahal sebelumnya, ketika dia tidak memiliki 99 dirham, dia bahagia. Tapi ketika diberi 99 dirham, dia hilang kebahagiaannya karena berpikir kemana 1 dirham yang hilang. Karena itu, salah satu pintu masuknya rezeki, kata Allah di dalam Al-Quran itu adalah rasa syukur. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Ibrahim ayat ke-7. Pintu rezeki yang lain, kata Allah dalam surat An-Najm ayat 39, adalah hasil usaha kita. Bisa jadi rezeki tidak datang kepada kita dan terasa serat karena usaha yang kita lakukan belum maksimal. Pintu rezeki yang lain, kata Allah dalam surat Al-Isra ayat 31, adalah anak kita. Maka lahirnya anak itu adalah sumber rezeki yang lain. Karena setiap anak telah ditetapkan oleh Allah rezekinya. Sumber yang lain dalam surat Al-Baqarah ayat 245 adalah sedekah. Karena dengan bersedekah artinya kita telah berkata kepada Allah bahwa jadikan kami sebagai perantara untukmu menurunkan rezeki kepada orang-orang yang ada di sekitarku. Karena itu sedekah, dia adalah sumber rezeki. Dan siapa yang rajin bersedekah, berarti dia rajin menjadi mitra Allah untuk membagikan rezeki kepada orang lain, sehingga Allah pasti cukupi rezekinya. Dan siapa yang bersedekah, dia dicintai oleh orang di sekitarnya, sehingga orang yang ada di sekitarnya selalu membantu dia ketika dia sedang kesusahan. Dalam surat An-Nur ayat 32, pintu rezeki yang kelima adalah menikah. Karena dengan menikah artinya dua orang dengan dua rezeki yang berbeda disatukan. Dan dalam surat Hud ayat ke-6, Allah katakan rezeki itu ada yang sudah dijamin oleh Allah. Mau usaha ataupun tidak usaha, rezeki itu ada. Sebagaimana seorang bayi yang meskipun dia diam saja di dalam perut ibunya selama 9 bulan, ia tetap mendapatkan rezeki dari Allah. Dan ini juga sekaligus motivasi bagi kita. Bahwa jika saat menjadi bayi di dalam perut ibumu saja, Allah menjamin rezekimu, apalagi saat engkau berada di luar perut ibumu, kamu bisa berusaha semaksimal mungkin, maka jangan khawatir dengan rezekimu. Dan yang ketujuh, kata Allah, sumber rezeki adalah istighfar. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Nuh ayat 10-12. Karena dengan istighfar, kita memohon ampun kepada Allah. Dan ampunan itu kemudian menjadi pintu terbukanya rezeki. Karena seorang yang mendekatkan diri kepada Allah, ia akan mendapatkan tambahan rezeki karena kedekatannya dengan Allah. Dan yang kedelapan, dalam surat At-Talaq ayat ketiga, Allah katakan rezeki itu bisa jadi datang dari tempat yang tidak terduga-duga. Berapa banyak orang yang mencari jodoh ke belahan pulau manapun di Indonesia,

tapi justru mendapatkan jodohnya yang tidak jauh dari rumahnya, atau tangganya sendiri, atau saudaranya sendiri. Berapa banyak orang yang mencari rezeki kemana-mana, tapi justru ia dapati kesuksesan tidak jauh dari sekitarnya. Dan jika rezekimu seret, kata seorang ulama, yakni Imam Muhammad bin Abdurrahman Al-Husaybi, ia pasti dari tingkah lakumu sendiri. Yang pertama, bisa jadi karena kamu mencaci rahmat Allah berupa hujan, angin, dan rahmat-rahmat yang Allah berikan kepadamu. Maka kita diajarkan oleh Nabi, ketika hujan turun, angin datang, jangan kau hujan, karena itu adalah rahmat dari Allah. Dan yang kedua, mengutip apa yang disampaikan dalam riwayat Imam Ibn Abbas, bisa jadi rezekimu seret karena kamu menolak untuk berbagi hal-hal yang menjadi kebutuhan dasar bagi manusia, seperti air, pangan, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Karena itu berbagilah. Karena berbagi justru menjadi sebab rezeki yang Allah berikan kepada kita. Dan yang ketiga, kata beliau, bisa jadi rezeki itu tidak sampai kepadamu dan seret karena kamu terlalu banyak tidur, terlalu banyak leha-leha, dan minim usaha. Dan yang keempat, bisa jadi lantaran kamu zalim kepada orang lain, sehingga Allah murka kepadamu dan Allah boikot rezekimu. Dan yang kelima, bisa jadi karena zina dan maksiat yang kau lakukan. Kemudian selanjutnya, yang keenam, bisa jadi karena kamu curang dalam jual beli. Kamu mengira dengan curang dalam jual beli itu akan menambah pundi-pundi materimu, tapi kamu lupa bahwa itu akan mengurangi pundi-pundi rezekimu. Bisa jadi hartamu bertambah, tapi kebahagiaanmu jauh berkurang. Dan yang ketujuh, karena hianat kepada orang lain. Mungkin kamu berpikir dengan mengkhianati orang lain dalam satu proyek, sehingga kamu mendapatkan besar limpahan proyek itu membuatmu mendapatkan rezeki yang banyak. Padahal itu hanya mendapatkan harta yang banyak bisa jadi, tapi bukan rezeki yang banyak. Dan yang terakhir, kedelapan, rakus. Rakus dalam logika manusia, mungkin itu akan membuat hartamu bertambah. Tapi dalam logika Allah dan Rasulnya, rakus justru membuat rezekimu hilang, meskipun hartamu banyak. Karena itu, Islam mengajarkan kepada kita bahwa rezeki memang bisa jadi harta. Tapi rezeki utamanya, ia bukan harta. Tapi ia adalah sesuatu yang sifatnya pemberian dari Allah, yang akan membuat kita damai, akan membuat kita bahagia, akan membuat kita semakin dekat kepada Allah. Maka apapun yang membuat kita damai, bahagia, dan semakin dekat kepada Allah, itu adalah rezeki yang harus kita syukuri, yang harus kita sadari, sehingga kita tidak lalai. Ketika Allah berikan rezeki dalam bentuk kebahagiaan dan kedekatan kepada Allah, kita tidak lalai dengan berkata, kok rezeki kita seret. Maka jangan pernah sama dengankan rezeki dengan harta, agar kita tidak lalai kepada Allah, yang justru itu menjadi penyebab seretnya rezeki kita.

Pencerah Jiwa. Tafakur Diri, karya Profesor Buya Hamka. Jika kita memelihara kebencian atau dendam, maka seluruh waktu dan pikiran yang kita miliki akan habis begitu saja, dan kita tidak akan pernah menjadi orang yang produktif. Kekurangan orang lain adalah ladang pahala bagi kita untuk memaafkannya, mendoakannya, memperbaikinya, dan menjaga aibnya. Bukan gelar, bukan jabatan, bukan kekayaan yang menjadikan orang menjadi mulia. Jika kualitas pribadi kita buruk, semua itu hanyalah topeng tanpa wajah. Ciri seorang pemimpin itu baik akan tampak dari kematangan pribadi, buah karya, serta integrasi antara kata dan perbuatannya. Jika kita belum bisa membagikan harta atau membagikan kekayaan, maka bagikanlah contoh kebaikan, karena hal itu akan menjadi sebuah tauladan. Jangan pernah menyuruh orang lain untuk berbuat baik sebelum menyuruh diri sendiri. Awali segala sesuatunya untuk kebaikan dari diri kita sendiri. Pastikan kita sudah melakukan yang terbaik dan beramal hari ini, baik dengan materi, dengan ilmu, dengan tenaga, atau minimal dengan senyuman yang tulus. Para pembohong akan dipercaya oleh kebohongannya sendiri. Orang yang jujur akan menikmati kemerdekaan dalam hidupnya. Bila memiliki banyak harta, maka kitalah yang akan menjaga harta. Namun jika kita memiliki banyak ilmu, maka ilmulah yang akan menjaga kita. Bila hati kita bersih, tidak ada waktu untuk berpikir licik, curang, atau dengki, sekalipun terhadap orang lain. Bekerja keraslah bagian dari fisik, bekerja cerdas merupakan bagian dari otak. Sedangkan bekerja ikhlas adalah bagian dari hati. Jadikanlah setiap kritik, bahkan penghinaan yang kita terima sebagai jalan untuk memperbaiki diri. Kita tidak pernah tahu kapan kematian akan menjemput kita, tapi yang kita tahu adalah kematian itu pasti datang. Dan seberapa banyak bekal pengetahuan Al-Quran dan Al-Hadis yang kita miliki untuk menghadapi kematian.

0: 7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.
1: Di sana jangan kemana-mana, sikola nganekan prompet Bengkulu.

Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu. Benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari.

0: 26 dan berlokasi di halaman Masjid Falihin, Kabupaten Seluma. Pelaksanaan layanan samsat di area MTQ ini turut dihadiri oleh penanggung jawab Jasara Harja Seluma Novian Eleven, Wakil Bupati Seluma Dr. Andes Haji Gustianto, Kepala Bapenda Kabupaten Seluma serta Kepala UPTD Samsat Seluma. Kehadiran layanan samsat di lokasi kegiatan MTQ merupakan bentuk inovasi pelayanan publik guna mendekatkan akses pembayaran pajak kendaraan bermotor kepada masyarakat. Dengan memanfaatkan momentum kegiatan keagamaan yang ramai dikunjungi warga, masyarakat dapat lebih mudah melakukan pembayaran pajak kendaraan tanpa harus datang langsung ke kantor samsat. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital. Dan nantikan juga kabar kita selanjutnya pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Prompar FM.
1: Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Brendo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Prompt FM.
1: RRI.co.id.
0: RRI.co.id.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
0: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
0: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya.

91.7 FM Perempuan Kuluh di sana. Semoga pagiku selalu cerah dan ceria dalam menjalani aktivitasnya. Dimana pagiku baru bangun, mungkin ada di sana ya sedang sarapan dan juga sedang siap-siap pagi nak pergi kerja. Dan juga di sana tahu tak sih sejarah tentang penggaris? Ngomong tentang penggaris kok. Jadi salah satu alat ukur yang memiliki peran penting dalam kehidupan manusia sejak ribuan tahun lalu ternyata di sana. Alat itu digunakan untuk membantu mengukur panjang sekaligus membuat garis lurus dengan lebih presisi. Bukti penggunaan penggaris tertua ditemukan di kawasan Mohenjo-Daro, Pakistan, yang merupakan bagian dari peradaban lembah Indus sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Garis kuno tersebut dibuat dari bahan gading dan memiliki tingkat ketelitian yang sangat baik pada zamannya di sana. Dan pada masa awal peradaban juga penggaris dibuat menggunakan bahan alami yang mudah ditemukan. Selain gading, beberapa penggaris juga dibuat dari tulang maupun kayu sederhana untuk dibutuhkan atau kebutuhan pengukuran dasar. Dan seiring berkembangnya teknologi dan kebutuhan manusia, pembuat garis semakin beragam. Penggaris mulai diproduksi menggunakan kayu, logam hingga plastik yang lebih ringan dan lebih praktis digunakan. Di sana lah tahu baru-baru itu atau memang lah tahu lama tentang penggaris yang biasa kita gunakan sehari-hari.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jean-Pierre Papin. Lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Prancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Liga 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991, ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Prancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masanya.

0: 7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini, akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

0: 91.7 FM dari Propart Bengkulu. Adik sana, selamat pagi. Dan biasanya di pagi-pagi hari itu kita bersiap lagi nak pakai kerja, tidak lupa juga kita untuk nyemprotkan parfum ke pakaian kita, karena biar badan kita lebih wangi dan kita bisa lebih pede, ya kan. Dan ngomong-ngomong tentang parfum kok, parfum yang beralkohol banyak digunakan masyarakat karena memiliki aroma yang kuat, tahan lama dan mudah ditemukan dengan berbagai pilihan merek ternyata di sana. Meski populer di kalangan penggunanya, pemakaian berlebihan dapat menimbulkan gangguan tertentu bagi sebagian orang. Karena kandungan alkohol pada parfum dapat menyebabkan kulit kita menjadi kering, terutama bagi pemilik kulit yang sensitif yang mudah mengalami iritasi. Jika digunakan terus-menerus pada area yang sama, rasa gatal dan kemerahan bisa aja muncul. Nah, itu juga kok di sana. Karena biasanya orang tidak cuma ke pakaiannya, tapi ada juga yang ke kulit langsung, ya kan. Sebagian orang juga mengalami pusing atau rasa tidak nyaman akibat aroma parfum yang terlalu tajam, terutama saat digunakan di ruangan tertutup. Kondisi itu sering dirasakan oleh mereka yang sensitif dan yang sensitif terhadap bau yang menyengat. Adik sana salah satu orang yang sensitif tidak sih kulitnya terhadap parfum yang beralkohol atau tidak? Tetap bersama kami di RRI Propart Bengkulu 91.7 FM, Suara Budaya Bengkulu.
1: Di sana jangan kemana-mana, sikola nganekan prompet Bengkulu.

Lahir di Erlangen pada tahun 1961, Matthäus mengawali karir profesionalnya dengan kedisiplinan luar biasa. Namun, namanya benar-benar terukir dalam tinta emas dunia saat memimpin timnas Jerman pada Piala Dunia 1990 di Italia. Sebagai motor serangan sekaligus benteng pertahanan, ia berhasil membawa Jerman Barat merengkuh trofi juara setelah menumbangkan Argentina di partai final. Keberhasilan tersebut mengantarkannya meraih gelar Ballon d'Or di tahun yang sama, sebuah pengakuan tertinggi bagi pesepak bola secara individu. Kehebatan Matthäus tidak hanya terletak pada visi bermainnya yang tajam, tetapi juga pada fleksibilitas posisinya, mulai dari gelandang serang yang eksplosif hingga menjadi seorang libero yang sangat tenang di masa senja karirnya. Statistik mencatat, Matthäus telah tampil dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut, sebuah pencapaian yang membuktikan konsistensi fisiknya di level tertinggi selama 2 dekade. Di level klub, dominasinya bersama Bayern Munchen dan Inter Milan telah mempersembahkan berbagai gelar bergengsi, termasuk trofi Bundesliga dan Serie A. Legenda Argentina Diego Maradona bahkan pernah menyebut Matthäus sebagai lawan terberat yang pernah ia hadapi. Pernyataan ini menegaskan bahwa Lothar Matthäus bukan sekedar pemain berbakat, melainkan pejuang yang memiliki integritas dan sportivitas tinggi di lapangan hijau. Meskipun kini ia telah gantung sepatu dan aktif sebagai komentator serta pengamat sepak bola, warisan yang ditinggalkan Matthäus tetap menjadi standar bagi generasi penerus sepak bola Jerman. Kedisiplinan, kepemimpinan, dan mentalitas juara adalah 3 pilar yang membuat namanya akan selalu dikenang sebagai sang jenderal abadi.

Ada sana kabar gitu, pukul 7 waktu Indonesia Barat, pemerintah Kabupaten Mukomuko melepas kafilah Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-37 tingkat Provinsi Bengkulu menuju Kabupaten Seluma. Pelepasan berlangsung di Masjid Agung Baitul Huda Mukomuko, dipimpin langsung Bupati Mukomuko Khairul Huda bersama jajaran pemerintah daerah. Sebanyak 70 orang diberangkatkan dalam rombongan tersebut menggunakan bus Putra Raflesia. Mereka terdiri dari 43 peserta, 15 ofisial dan pelatih, serta 13 panitia pendamping. Bupati Mukomuko menegaskan MTQ bukan sekedar ajang meraih kemenangan, tetapi momentum mempererat ukhuwah Islamiyah dan menunjukkan akhlak yang baik. Peserta diminta menjaga nama baik daerah selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan di Kabupaten Seluma. Informasi selanjutnya di sana. Kantor wilayah